0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi Partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
1: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, sudah dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya tahap 1. Dari tahap 1 itu nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan lakukan pelimpahan.
0: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu dengan dukungan bukti visum, korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekkah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Indonesia Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kamar Rasika. Nah, ini aku dapat laporan dari operator WA-nya Rasika. Ini Pak Wahyu Kurniawan yang tadi tanya cepiring sudah ngasih info lagi. Pak Wahyu, mohon maaf banget ya Pak Wahyu ya. Iki tadi Pak Wahyu kita tanya di cepiring ya, tapi kaya ini sih masih baik deh. Masih baik dan rame lancar nih. Apakah Pak Wahyu Kurniawan sudah sampai di sana? Pak, mohon maaf banget ya Pak ya, untuk informasinya tadi masih belum ada pantauan yang bisa kita dapatkan di kawasan jalan Pantura Cepiring Kendal.
1: Untuk jalur Cepiring lancar,
0: syukurlah.
1: Padat
0: ya, aja
1: kalau
0: ya.
1: Mungkin kalau untuk sekarang ya sudah agak sedikit bertumpuk. Ini saya sudah sampai Weleri Mas.
0: Ya, sip. Matur suwun Pak Wahyu Kurniawan, matur suwun dan mohon maaf ya. Untungnya kondisinya masih baik, situasi di area peningkatan mutu jalan di kawasan Cepiring ya Kawar Rasika. Kontraflownya kondisinya masih baik sampai dengan jam 7 lebih 12 pagi hari ini. Berarti Pantura guys, Semarang, Kendal, Weleri, titik-titik peningkatan mutu jalan dan juga rekayasa lalu lintas yaitu di kawasan Cepiring aja sih ya, karena berangsungan sudah selesai toh yang arah ke baratnya. Cepiring baik, berarti kondisinya kawan kedua arah sampai dengan Weleri, cuaca juga sudah mulai terang. Tadi juga kita dapat info dari Pak Enggal tuh yang mengajak jalan-jalan ke Pelabuhan Kendal pagi hari ini juga. Kayaknya sekarang udah sampai masuk ke kota Semarang sih, lalu lintasnya juga masih baik so far.

0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel Ebenezer mempertanyakan tuntutan 5 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Tenaga Kerja. Noel menilai tuntutan terhadap dirinya tidak jauh berbeda dengan terdakwa lain yang disebut menerima uang lebih besar. Dirinya menyinggung terdakwa lain dalam kasus yang sama seperti Heri Sutanto yang dituntut 7 tahun penjara meski disebut menerima 4 miliar rupiah. Disampaikan oleh Noel Ebenezer dalam keterangannya setelah mendapatkan putusan terhadap pembacaan yang kemarin dibacakan, korupsi 75 miliar hanya 6 tahun, sedangkan saya hanya 3 miliar rupiah namun mendapatkan hukuman 5 tahun penjara.
1: Si 75M hanya 6 tahun, saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang rendah. Itu kasihan juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang ini gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden. Jangan, kan tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun.
2: Itu loh.
3: Artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi?
1: Ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja.
0: KPK menjelaskan bahwa tuntutan pidana tidak hanya dihitung berdasarkan besar kecilnya uang yang diterima terdakwa. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohayanto menanggapi keterangan dari Immanuel Ebenezer tersebut, jaksa menyusun tuntutan berdasarkan pedoman internal yang mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari pasal yang dikenakan, keuntungan yang diperoleh terdakwa, hingga fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Yo, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 23 Mei 2026. Bagaimana informasi perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini? Dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang hari ini perakiraan cuaca dari pagi sampai dengan siang. Ada potensi hujan guys, pagi sampai siang nanti. Dengan intensitas ringan di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pantura Tengah, dan Karimun Jawa. Selain wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pantura Tengah, dan Karimun Jawa, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja dari pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, potensi cuaca umumnya berawan kawarasika. Namun, potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan akan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, sebagian Solo Raya, dan sekitarnya. Masih ada perakiraan potensi hujan ya guys, siang sampai dengan awal malam nanti, merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi. Terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan Solo Raya diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimal 1 meter masih diperkirakan terjadi hari ini ya guys, dari jam 13, 14, 15 hingga pukul 16.00. Dan bocoran aja, kemarin juga sudah kita sampaikan kalau perakiraan puncak ketinggian gelombang pasang di pantai utara Semarang mencapai mencapai 1 meter itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 Mei 2026. Nah untuk saat ini di lokasi yang terkenal karena genangan air nggak ada ya. Pak Burido lancar ya Pak Abu, Waalaikumsalam. Kudus Semarang lancar, TSK nggak ada apa-apa. Situasinya masih baik-baik saja untuk kedua arahnya. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 23 Mei 2026. Pak Ferdian.
4: Pagi Mas Yuda.
0: Yuk.
4: Ini Sayung yang arah Demak ini itu Pandai Ite, genangannya dikit aja.
0: Oke.
4: Melipir kanan aman.
0: Nah, tuh. Guys, yang tanya inisial S ya, langsung dijawab sama Pak Ferdian nih. Aman di jam 7 pagi hari ini arah Demaknya cuma teles aja di lajur kiri, arah Semarangnya juga sama. Sip. Matur suwun Pak Ferdian infonya ya. Pak Sono. Ya ini Pak Sono juga menunjuk arah ke Pati. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Perjalanan saya dari rumah menuju kawasan Ijuri Candi. Dari kawasan Ijuri Candi menuju arah Pati. Oh ini Pak Sono juga ketemu sama truk yang gasruk di depan SPBU Kubro nih Pak Sono. Lalu lintasnya berarti ya merambat ya guys. Wong dari tiga lajur kok cuma tersisa satu karena truknya tadi disampaikan ada yang gasruk di pintu keluar SPBU Kubro ya. Ini tadi Pak Sono ngasih informasi di Jalan Arterio Sudarso, pintu masuk Peti Kemas, itu juga ramai kendaraan-kendaraan kontainer untuk masuk ke Terminal Peti Kemas Cipta, lalu juga di depan SPBU Kubro ada truk menghalangi lajur kiri. Ini Pak Sono saat melaporkan sudah sampai kawasan GEG NUNUKA, sudah sampai kawasan Geno. Ya nggak lancar nih, ya cuma dua titik itu tadi yang merambat. Wih, ini lihat nih guys, kawasan Terminal Peti Kemas Cipta seperti ini kondisinya. Kalau aku perakirakan nanti kalau ini jam 9.10 akan rame nih, Jalan Arterio Sudarso, kawasan Cipta dan sekitarnya. Soalnya jam 6.55 Pak Sono merekam aja dua lajur, lajur apa bahu jalan dan lajur kiri aja sudah dipenuhi antrian truk yang mau masuk kawasan Cipta iki. Dua lajur guys. Di kawasan Cipta, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Antreannya dua lajur once again. Sekali lagi untuk Anda yang dari Kalibanteng menuju arah ke pelabuhan tuh, kendaraan-kendaraan kontainer yang masuk, yang akan masuk Terminal Peti Kemas Cipta, antreannya sudah rongsap. Dua lajur kawarasika. Wah ini berarti kayak ini perakirannya akan rame nih, wong ini 655 aja kalau gini kondisinya. Wah, matur suwun ya Pak Sono, laporannya dari Jalan Arterio Sudarso. Masuk tol aja wis kawarasika. Ini soalnya sudah ada tanda-tanda nih. Kalau Mus Mujiono kan tanda-tanda cinta, kalau ini tanda-tanda kemacetan. Jadi mending dihindari aja, kalau tanda-tanda cinta mah diparani ya, tapi kalau tanda-tanda kemacetan seperti ini wis mending hindari aja guys. Ini soalnya kok sudah dua sub antrian kontainer yang akan masuk ke Terminal Peti Kemas Cipta di Jalan Arterio Sudarso arah menuju ke Kali Gawe atau arah menuju ke pelabuhan. Thank you ya Pak Sono laporannya. Kita tunggu nanti update-nya menuju arah ke Pati. Tadi kawan-kawan yang sudah sampai Kudus tadi lancar kabeh sih. Ada Pak Bowo Artanto, Pak Junedi. Pak Junedi bahkan sudah sampai Pati itu, meneruskan perjalanan mau ke Rembang. Berarti paling tidak informasi dari Weleri sampai dengan Pati ya kawarasika, sepanjang berapa ratus kilometer tuh, berapa ratus ya. Secara umum baik ya kawarasika, as long as nanti Anda masuk ke kota Semarangnya lewat tol aja, lewat tol Semarang ABC. Tidak lewat Arterio Sudarso ya, tidak lewat pelabuhan, tidak lewat tidak lewat Kubro dan sekitarnya. Dari Weleri sampai dengan Pati, kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan, 127 km. Nah, itu kawan. Informasi pantauan di sepanjang Pantura Weleri, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, hingga Pati sepanjang 127 km. Kita bisa jawab, ramai lancar dua arahnya. Kemudian aku bersama Pak Nathanael. Pak Nathanael Dwi Nugroho. Selamat pagi, menginformasikan saya dari jam 5.50 berangkat dari Solo 3. menuju kawasan industri Candi. Jalurnya ramai lancar, tidak ada kendala dari Solotigo sampai dengan kawasan industri Candi Kota Semarang.

0: Ngomong-ngomong kawasan industri candi, mumpung ada Pak Nathanael Dwi Nugroho, emang betul ya setiap hari itu di pabrik-pabrik di kawasan industri candi itu benar-benar sampai dipenuhi para pelamar kerja begitu. Kalau aku buka di media sosial kawan, like mungkin 3 atau 4 hari ke belakang sih, itu kayak sering sekali muncul di kolom populer mengenai kondisi pelamar-pelamar kerja yang memenuhi pabrik-pabrik terutama di sekitar kawasan industri candi kota Semarang. Bahkan aku melihat satu video Kawan Rasika benar-benar kayak wah rame banget gitu Kawan Rasika di depan pabriknya di kawasan industri candi untuk para pekerja-pekerja atau calon ya, calon-calon pekerja itu menyampaikan atau memberikan surat lamarannya ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri candi. Bahkan kalau aku buka komentarnya, itu bahkan memang ada kayak rombongan gitu yang keliling hampir setiap harinya, keliling ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan-kawasan industri di kota Semarang untuk mencari pekerjaan atau at least untuk memberikan surat lamarannya ke pabrik tersebut. Berarti di kawasan industri candi memang betul, iya, setiap hari itu informasinya cukup ramai para pekerja-pekerja untuk mencari kerja. Aku lihat di media sosial sih, cuma sempat ada satu video yang itu benar-benar kayak satu pabriknya tuh dikelilingi sama pencari kerjanya sampai wakeh banget gitu guys. Di kawasan industri candi sih waktu itu videonya yang aku lihat. Pak Trijuwanto.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawan Rasika. Menginformasikan ya kekosongan jalur gubuk menuju ke Semarang.
0: Iya lagi.
1: Jalan saya saat ini sudah sampai di depan Rumah Sakit Bayangkara ya, kabuk ya Mas. Untuk lalin dari gubuk sampai dengan Rumah Sakit Bayangkara sini ramai lancar Mas di kedua arah. Untuk cuaca ya Mas, cuacanya Mas sudah cerah, matahari sudah bersinar. Demikian Mas laporan dari saya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Wah mantap, betul. Matur suwun Pak Trijuwanto ya. Hari Sabtu tuh kalau kita pantau informasi Semarang gubuknya ya mesti di atas jam 7. Nah ini situasinya baik ya guys, lancar. Tadi kita dapat informasi dari Bu Inko Maria ya, dari Bu Inko di kawasan Meranggen, Pucang Gading sih masih baik tadi situasinya di jam 6 pagi. Nah ini dilengkapi untuk rute sepanjang perjalanan Semarang gubuk lancar ya kawan, untuk kedua arahnya. Pak Nando, Sayung, terjawab ya tadi ya, kondisinya masih baik kok, cuma basah saja kategorinya di lajur kiri arah menuju ke Demak. Pak Erik Gusti ya. Nanti ada satu lagi loh. Jam 8.30 tapi Sabtu cedak-ceduknya. Pak Albertus, truk mogok di depan SMP 3 Ungaran. Arah kemana dan lalu lintasnya bagaimana? Bisa dilengkapi Pak Albertus. Apa ini? Tiba-tiba kok langsung kelunting-kelunting kayak gini musiknya. Tadi habis ceduk-ceduk loh. Terus gak apa-apalah biar hidup ini seimbang ya guys. Kalau-kalau cedek-cedek, kalau-kalau yo, sing kelunting-kelunting piano gini juga ya. Tetap di Kelana Kota Pagi ya, Kawan Rasika. Informasi saat ini kondisi di wilayah Kota Semarang sih so far yang jadi sorotan ya, mengenai agenda wisuda di Uwin Wali Songo di Jalan Profesor Hamka Ngalian masih oke aja sih, nggak yang sampai macet sampai tersendat gitu. Penanganan dan pengaturan lalu lintasnya udah oke banget kalau kita lihat di 1 tahun kebelakang atau 2 tahun kebelakang ya di Uwin Wali Songo untuk agenda wisudanya. Kemudian agenda apa menah ya? Oh, mengenai agenda Road to Kilau Raya MNC TV di Simpang 5 Kota Semarang tidak ada penutupan, Kawan Rasika, tetap normal lalu lintasnya. Kemudian insiden dan juga kejadian nihil sampai dengan jam 7.20 ini, genangan air yang banyak ditanyakan di sebuah lokasi yang terkenal karena genangan air berinisial S juga kategorinya hanya basah saja, tetap oke untuk Anda melintas kedua arahnya.

0: bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Tima edewe, lare wangi rendi mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Sekolah Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dan kekinian.
1: Oke. Nah, iki Bu dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Nyari Super Masih.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Pak Tenggo, selamat pagi.
1: Tidak perlu khawatir karena seluruh
2: ini dari Kubro ya Mas ya. Saya di atas jembatan Kalikawi. Exit tol. Untungnya kondisinya masih baik. Agak tersendat. Belum tahu nih Mas, ada apa Mas?
0: Loh, lah ini toh ada yang Anda lihat ini kanan kirinya proyek-proyek jalurnya menyempit semua.
2: Dari Kaligawe yang arah pelabuhan juga ada truk ini Mas. Enggak tahu berhenti ada apa ini. Ini yang arah ke pelabuhan ya Mas.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin mau masuk ke kopi ya mungkin. Enggak tahu saya. Tapi berhenti. Itu yang bikin tersendat Mas, yang arah ke pelabuhan ya Mas, jadi menyempit satu lajur tadi sebelum kopi. Itu truk trailer yang berhenti Mas, mungkin trouble ya sebelum kopi Mas. Sebelum kopi itu berhenti di sisi kiri jalan, menyebabkan lajur menyempit. Setelah truk itu lancar Mas, arah pelabuhan.
0: Itu barusan laporan dari sekitar Yutan Kubro ya Kang Waras, jika informasinya yang arah menuju ke pelabuhannya juga terlihat ada truk berhenti di sana. Jadi lalu lintasnya merambat tuh tadi. Wah, kondisi aku melihat kondisi jalannya benar-benar aku penasaran sekali sama nanti hasil akhirnya di bulan April 2027 ya. Ketika tol Semarang Demak seksi 1 jadi, lalu juga di jalan arteri Sudarso di bawahnya juga peningkatan mutunya juga sudah selesai gitu, akan jadi pemandangan baru tenan iki kene 180 derajat iki koyone nanti kawasan Kubro, Kaligawe dan sekitarnya kalau tol Semarang Demak seksi 1 sudah selesai nih, kalau aku lihat dari videonya Pak Tenggo, kemudian juga kemarin yang video yang kita unggah pantauan dari udara itu benar-benar nanti di area segi 4 Kaligawe bakal ada pemandangan yang berbeda sekali mungkin zaman-zaman kita dulu ya. Kaligawe yang terkenal seperti yang ada di dalam kepala kita nanti mulai 2027 akan sudah berubah itu kawasan Exgawe dan sekitarnya. Matur suwun Pak Tenggo ya laporannya. Yang aku penasaran adalah truk yang tadi nggak seruk di pintu keluar SPBU sih, apakah saat ini masih ada ya? Soalnya kok masih lancar-lancar aja itu, aku buka di CCTV. Yang arah Terboyo terutama, yang menuju arah Terboyonya terutama kok masih mengalir aja ya? Soalnya tadi truknya itu literally nuntup lajur kiri dan tengah si Kawarasika, cuma kok masih lancar sih, syukurlah ya Kawarasika serasa dirasani lah, nanti malah tambah rame. Yang sudah mulai ramai dan sudah mulai ada tanda-tanda akan padat ya di sekitar arteri Sudarsa, masih di sekitar Cipta tadi nggih. Karena antrian kontainernya yang mau masuk ke kawasan Cipta tadi kita dapat laporan dari Pak Sono jam 6.55 sudah 2 sap itu truk-truk kontainernya yang akan masuk. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, perjalanan dari Karangpilang Surabaya sampai Plaza Segi 8 lewat Tol Gunung Sari, Tol Satelit, HR Muhammad Dharma Permai lancar, Surabaya lengang 23 menit, cuaca sejuk dan redup di Surabaya saat ini. Thank you Pak Agus Rianto, Pak Vicky, Bintang, Kausar.
3: Mohon informasinya. Dari Ungaran mau ke Pekalongan.
0: Oke, langsung aja kalau gitu. Ungaran Semarang lancar, Semarang Pekalongan nggak ada kendala. Mau lewat Pantura baik, mau lewat tol lebih baik lagi. Titik-titik perbaikan jalan di kawasan Cepiring Kendal, arah menuju barat masih ramai lancar secara umum, antrian normal. Perbaikan di Gringsing, Banyu Putih, dan Tules juga masih normal. Kalau ingin menghindari titik-titik tersebut, masuk tol lancar kedua arahnya. Pak Septian AS.
4: Pagi Mas Yuda,
0: pagi
4: kawan Rasika. Mas, barusan saya lewat arteri Sudarso lancar Mas. Tidak ada hambatan yang berarti.
0: Arah kemana,
4: ini Pak? Menuju ke arah Kudus sudah sampai terminal Terboyo jam 7 lebih 22 menit. Ya, begitu Mas Yuda info dari saya. Terima kasih.
0: Truk enggak srok depan SPBU?
4: Mas Yud, lanjut.
0: Gak ketemu.
4: Lintasi Sayong sebelah kiri udah ada genangan ya. Lumayan tapi pendek aja. Terus ini entry tol Sayung yang mengarah ke Demak itu kok ngeri ya, banyak motor-motor itu jadi ikan salmon ini dari apa ya ini ya, Arkov ya, pulau jalan Arkov ini ke arah Semarang ini pada jadi ikan salmon. Ngerilah mas kalau ada kecelakaan, tolong bisa
0: mereka sudah siap di
4: instruksikan ke pihak terkait ya mas ya.
0: Oke.
4: Dilaporkan. Saya lihat yang ngeri ini.
0: Ya selalu pak di sana, selalu kita forward informasi mengenai penertiban di area-area pabrikan dan juga area-area di sepanjang Pantura Semarang Demak kedua arahnya. Ya. Pak Yoyo, selamat pagi. Perjalanan saya dari Kendal sudah sampai Jambu, lancar. Saya tadi masuk tol Kaliwungu keluar di Bawen, ini sedang sarapan di Soto Seger sebelum tanjakan ketekan Jambu. Wenae. Aku juga mau nyoto, lama aku tidak makan soto, udah sebulan lebih kayaknya nih. Makasih ya Pak Yoyo ya, sudah ngasih inspirasi. Untuk nyodo pagi hari ini, Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
5: Mas Yud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Sika. Lewat piring ya mas. Dua arah melancar. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil, Priyo Jatmiko wis lancar ya.
5: Di TL Tapang truknya udah tidak ada mas, tapi TL-nya masih belum berfungsi, jadi masih kuning. Jadi hati-hati dari dua arah, tiga arah berarti. Jadi pada timur dan selatan kalau sampai pertigaan tetap tel-nya masih belum nyala, masih nyala kuning ding.
0: Oke.
5: Okay. Ah, terjun.
0: Matur suwun Pak Rakhil Priyo Setmiko. Nah itu ya update terbaru ya, untuk Anda mungkin tadi ada yang menanyakan Semarang, Batang, Pekalongan untuk jalur panturanya, untuk yang terbaru dari Meleri sampai dengan Semarang dua arah baik, titik-titik perbaikan di Cepiring, Brangsong lancar saja ke dua arahnya. Profesor Indra Yusianto, selamat pagi, Bung Jamal kemana? Wah Bung Jamal tuh Sabtu libur, kawan Rasika, ya, jadi tidak menemani kita semua guys. Jadi Bung Jamal hari Sabtu libur. Melaporkan perjalanan dari BSB Village ya, saya mau ke Boyolali ini, ke Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Tadi di dekat pemancingan Sekopek kiri jalan ada bego terguling, sepertinya tidak kuat nanjak itu. Kemudian di dekat SMP yang di Jalan Patimura, dekat rumah makan Wong Solo, SMP Negeri 3 Ungaran ya, itu ada truk besar juga mogok di kanan jalan. Tadi mulai tersendat, hati-hati yang melintas, ini saya masuk tol, lancar. Dan sudah sampai di Dinas Pertanian Boyolali, perjalanan sekitar 1 jam cuaca cerah. Dari kawasan BSB Village, Kota Semarang, menyusuri Gunung Pati, Ungaran, masuk tol, sampai Boyolali, lancar, cuaca cerah. Tidak ada kepadatan atau hambatan yang berarti. Bung Jamal libur, Bung Jamal kan PNS. Pegawai neng siaran katanya, nah makanya Sabtu libur. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya kan, yang mungkin mendengarkan Kelana Kotanya baru-baru ya. Nah Bung Jamalnya libur kalau hari Sabtu ya guys, istirahat Bung Jamalnya biar sehat terus bisa menemani kita Senin sampai Jumat tiap jam 6 pagi. Pak Khairuddin Fahri.
6: Pagi Mas Yuda, menyapa dari Kudus ya Mas.
0: Pagi Pak.
6: Ini di lapangan Rendeng masih ada pertandingan ya, biasa disponsori Jarum, pertandingan sepak bola rakyat kecil ya anak-anak.
0: Wah, ganti kok dulu rakyat kecil loh ya. Oke, kalau ini aku yakin kalau
6: Kudus masih cerah. Terima kasih.
0: Kalau aku lihat dari bentukan-bentukan adik-adiknya yang pada tanding, kayaknya ini rakyat kecil sih. Pak Fahri ini menyapa dari Kudus ya kawan.
6: Nah, tanda kalau ada event, air mancur di Super Soccer Arena dihidupkan.
0: Oh, lapangan Rendengnya itu di depan arenanya persis toh, Pak Fahri?
6: Oh iya, nah, betul. Nah, tanda kalau ada event, air mancur di Super Soccer Arena dihidupkan.
0: Lah kok mesak kemen tandingnya di lapangan di luar sini emang punya arena di dalam? Guys, matur suwun Pak Fahri, ini menyapa dari lapangan Rendeng Kudus ya, Ngawarasika, yang sedang ada agenda masih seputar agenda sepak bola yang diikuti oleh anak-anak di sana. Pak Eko RC, Jalan Raya Pati Kudus, ada truk mogok di kiri jalan arah Kudus, tepatnya di depan PT Starindo atau sekitar Kali Ampo Pati. Tapi untuk lalu lintasnya sih masih lancar dua arah ya. Cuaca panas di Jalan Pantura Kudus Pati, yang dilaporkan ada truk mogok di kiri jalan arah menuju ke Kudus dari Pati, Ngawarasika, di sekitar Kali Ampo Pati. Ada truk terpal hijau, trailer, mogok di bahu jalan arah menuju ke Kudus dari Pati, Ngawarasika. Tapi sementara cuacanya masih, cuaca lalu lintasnya masih lancar saja ya untuk kedua arahnya. Nanti kita update lagi ya. Thank you Pak Eko RC sama Pak Fahri ya. Menyapa dari Kudus dan dilanjutkan Pantura Kudus Patinya. Ada informasi truk mogok di sekitar Kali Ampo Pati arah menuju Kudus tapi masih lancar. Nanti kita update lagi informasi-informasi selanjutnya di Kelana Kota pagi hari Sabtu. Masih panjang, ya nggak panjang banget ding. Masih ada durasi nanti sampai jam 9 ya. Tetap di 105,6 FM Rasiga USA bersama 88,9 Rasiga Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal.
7: Rasiga FM.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Sembilan FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi mogok melaut para nelayan di Kabupaten Rembang akibat tingginya harga solar industri kini mulai berdampak pada sektor pangan. Kelangkaan pasokan membuat aktivitas di tempat penglelangan ikan atau TPI sepi sehingga harga sejumlah komoditas ikan di pasaran melambung tinggi. Sekretaris Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong Maksum menyatakan saat ini sebanyak 60% nelayan masih memilih libur untuk melaut dan nelayan kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan penetapan harga solar khusus bagi para nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memastikan kondisi operasional nelayan kini mulai berangsur membaik. Sejumlah kapal di Pelabuhan Tasik Agung yang sempat mogok selama sebulan terakhir kini diketahui sudah mulai kembali melaut. Kondisi ini terjadi setelah para nelayan mendapatkan fasilitas suplai BBM non-subsidi dari pihak penyedia swasta dengan harga yang lebih terjangkau. Lonjakan harga BBM solar non-subsidi kini juga memicu dampak karambol bagi sektor perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ratusan kapal nelayan di Kabupaten Rembang memilih mogok melaut, kondisi serupa kini turut membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan di Juwana, Kabupaten Pati sepi dari aktivitas perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, kelangkaan pasokan langsung membuat harga sejumlah komoditas ikan laut naik tajam. Di pasaran, ikan jenis lonco, demang, hingga muniran mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 60%. Kondisi ini membuat para pedagang sambat karena terpaksa memangkas stok dagangan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dijadwalkan akan segera dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Menyikapi tingginya mobilitas dan kepadatan jutaan manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah haji hanya membawa barang seperlunya. Jemaah disarankan memaksimalkan satu tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan inti seperti kain ihram cadangan, baju ganti, sajadah tipis. Sementara dokumen penting seperti telepon genggam dan obat pribadi cukup disimpan di dalam tas selempang kecil. Petugas menegaskan agar jemaah tidak membawa koper kecil ataupun barang belanjaan oleh-oleh ke area puncak haji. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fisik para jemaah agar tidak cepat kelelahan sehingga seluruh rangkaian rukun haji dan dapat tuntas dijalankan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah.
0: Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

Kita lanjutkan situasi lalu lintas di jam 8 pagi kawan. Untuk arus lalu lintas rangkuman sampai dengan jam 8 pagi ini, titik-titik kepadatan atau lokasi-lokasi yang perlu dihindari gak ada sih. Mau menghindari mana ya? Lokasi mana yang mau dihindari ya? Gak ada. Jadi pertanyaan Anda semua rame lancar saja. Pak Joni terjawab, Pak Gunawan ya terjawab, rame lancar. Kemudian juga tadi kita buka informasi arus dari berbagai lokasi jalan dan penjuru mata angin juga masih lancar. Kota Semarang juga, ini Kota Semarang dan ini hari Sabtu pagi guys. Jadi istilahnya gak perlu khawatir lah ya. Meski tadi kita dapat ada agenda, hari ini ada 3 agenda di Kota Semarang. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026 adalah wisuda ke-100 UIN Wali Songo. Jadi Jalan Profesor Hamka, bukaan median jalan di depan kampus 3 UIN Wali Songo ditutup ya, tapi kondisinya masih baik aja arus lalu lintasnya. Lalu wisuda agenda di Simpang 5 Rotu Kilo Raya MNC TV, karena informasinya tadi mulai jam 7 pagi ya pesta rakyatnya, kemudian juga bazarnya mulai jam 7 pagi sampai jam 23.00 nanti, tapi kondisinya juga masih baik. Kemudian juga ada peresmian mall nanti di kawasan POJ City. Wah, tapi kalau ini jalur adoh ya istilahnya ya, ora bakal berdampak ke jalan-jalan utama toh. Ya toh, POJ City kan adoh banget toh dari jalan utama, or maybe jalan arteri Yosudarso, atau mungkin jalan mana? Jalan Madukoronya, atau mungkin jalan Puri Anjasmoro ya toh, adoh toh. Ya wis gitu kalau gitu. Tapi itu ya 3 agenda yang kita dapatkan di Kota Semarang hari ini kawan Rasika. So, kondisinya juga masih oke. Ini Kota Semarang dan ini Sabtu pagi. Kecuali nanti jam 2, jam 3, jam 4, nah itu baru Kota Semarang wis do budal kabeh itu. Tapi kalau untuk jam segini masih oke. Ditarik garis ke berbagai penjuru daerah Demak, Kudus, Pati, wis langsung aku jawab semua lancar. Gak ada kendala, 2 arah menuju Jeporo juga sama. Semarang, Gubuk, Purwodadi lancar. Semarang, Solo, Tigo, Boyolali atau Ambarawa, Jambu juga rame lancar saja 2 arahnya. Lalu juga Semarang, Batang, Pekalongan juga ramai lancar saja kategorinya. Antrian-antrian juga wes, antrian-antrian skala kecil aja di lokasi-lokasi perbaikan-perbaikan yang ada. Wes, terjawab kabeh ya di jam 8 pagi ini. Seneng aku siaran Kelana Kota pagi ya. Ya, yes, terjawab semua ya. Itu informasinya, tinggal nanti pembaharuan laporan dari kawan-kawan Rasika semua seperti apa. Jadi kalau Anda mendengarkan Kelana Kota pagi itu wis full informasi ya kawan Rasika. Aku senang sudah mulai banyak yang mulai terencourage kalau informasinya tuh langsung digatekke gitu ya. Jadi keputusan itu tidak harus kita jawab dulu ya, sudah mulai ada perubahan karakter kawarasika nih di Kelana Kota pagi, which is aku senang sekali. Anda bisa langsung menyimak informasinya dan langsung memutuskan untuk jalurnya bagaimana. Tapi karena kondisi jam 8 pagi ini semuanya masih baik dan lancar, jadi ya nggak perlu bagaimana-bagaimana sih. Nggak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari, nggak ada titik-titik yang perlu diwaspadai, wes semuanya baik dan lancar sekali lagi. Enaknya lewat mana, betul sekali ya. Ada serak tahu di Kelana Kota pagi pertanyaan enaknya lewat mana, karena semua sudah pada gateke betul dengan berbagai informasi yang kita rangkum setiap pagi di Kelana Kota jam 6 sampai jam 9.

0: Edi Harjono, selamat pagi.
1: Pagi Mas Jamal. Ini apa? Kawasan Pergudangan Cipta. Saya dari Terang Bangsa menuju ke TL Tanah Mas, mau belok ke Tambak. Ini lancar semua Mas.
0: Oh lancar. Oh syukurlah kalau gitu.
1: Ada kendala yang berarti di kawas di Jalan Yosudarsa yang menuju ke kawasan industri Cipta ya.
0: Tapi masih ramai truk-truk ya, Pak?
1: Gitu saja, ini saya jam 7.55 ini.
0: Matur suwun. Truk-truknya yang tadi pada antri mau masuk tapi masih kelihatan Pak Edi. Yuslah syukurlah kalau masih lancar. Alhamdulillah. Pak Trijuwanto.
2: Baik Mas Yuda, pukul 7.55 perjalanan saya sudah sampai di Jalan Utung Suropati. Lalin dari Rumah Sakit Bayangkara sampai Jalan Utung Suropati masih relatif ramai lancar. Dan untuk perbaikan di area kawasan Panjangan itu antriannya masih kondusif, masih pendek saja di ketiga arahnya.
0: Ketiga arahnya.
2: Demikian laporan dari saya Mas, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Trijuwanto. Kemudian kawan di 592, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda. Ini Pak Rizky Seta ya.
0: Oh, nomor baru.
3: Nomor HP anak saya. Hari ini handphone saya trouble pun nggak bisa buat kerja ini. Saya pinjam HP anak saya sementara sehari ini. Mau menginformasikan pun, tadi di exit tol Muktiharjo itu banyak yang dari tol kayak kemarin itu loh pun. Dari exit tol Muktiharjo langsung nyebrang ke kanan mengarah lawan arah gitu loh Bun. Dan tadi bukan hanya mobil pribadi ya Bun, tadi ada truk tronton, truk kol diesel banyak banget. Ada petugas dari proyek tadi yang berusaha untuk menutup tapi kalah jumlah dan kalah banyak. Akhirnya nggak bisa kalah dari pihak proyeknya. Kasihan Bun, tadi dimarahin orang banyak. Akhirnya dibuka terus mungkin habisin itu tok. Tadi orang proyeknya juga pergi, kemungkinan tadi saya agak bengok. Pak, tutup permanen pakai beton aja, saya bilang gitu, langsung orangnya pergi, nggak tahu kemana, saya aja jalan.
0: Oke.
3: Gitu pun, banyak banget, banyak yang tidak tertib tadi. Terima kasih.
0: Ketemu orang bodoh, jumlahnya banyak lagi, mending mengamankan diri ya. Oke, matur suwun. Ini juga kita simpan deh atensinya untuk nanti kita sampaikan ke teman-teman kepolisian. Ketika posisinya berada di kondisi yang seperti itu juga, aku pernah dapat quotes melawan orang bodoh satu aja itu susah sekali, apalagi melawan komplotan isinya orang-orang bodoh. Nah, jadi ya daripada nanti terjadi konflik yang lebih besar dan lebih luas ya, untuk mungkin siapa tahu dari teman-teman proyeknya itu melaporkan ke atasannya atau mungkin akan eskalasi lebih lanjut mengenai penanganan selanjutnya. Sip, matur suwun. Laporannya Pak Rizky Septa ya. Dan ngomong-ngomong di kawasan Kubro, ini tadi kita dapat info dari Bu Ulfariani ya. Bu Ulfariani ngasih info mengenai yang ada di kawasan Kubro. Tadi kita dapat info dari Pak Tenggo kan ada truk berhenti tuh di depan pabrik kopi di arteri Yosudarso Kubro yang arah menuju ke pelabuhan. Nah ini diinformasikan Bu Ulfariani dari teman-teman tol Semarang Demak, itu ada truk mogok. Nah berarti mogok, truknya berhenti di depan pabrik kopi. Jadi ya lalu lintasnya cuma tersisa satu lajur di sebelah kanan, ditambah juga ada beberapa titik yang jeglung lah gitu istilahnya jalannya ya, karena masih ada peningkatan mutu jalan. Sudah sampai mana nih antriannya? Jadi Anda kalau mau ke Terboyo, mending muter di Kaligawe saja, Kawan Rasika. Karena di kawasan Kubro, ketersendatannya saat ini kok terpantau cukup lumayan. Imbas ada truk mogok, kawan. Posisi truk mogoknya ada di depan pabrik kopi di kawasan Kubro yang arah pelabuhan. Dari dua lajur, tersisa satu lajur sebelah kanan. Karena posisi truknya berhenti di lajur sebelah kiri. Terima kasih Bu Ulfa sama Pak Rizky Septa ya untuk laporannya dari kawasan Kubro dan sekitarnya. Pak Junedi ini yang mau ke Rembang tadi sudah sampai mana Pak Jun?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan di wilayah Pantura, sebelum Batangan ya ini ya, ada genangan air yang mengarah ke Semarang, yang genangannya agak lumayan ya, sudah sampai di tengah itu. Kelihatannya kalinya meluap ini.
0: Okay.
4: Karena hujan semalam.
0: Batangan ya Pak?
4: Itu kali yang sebelah kanan saya yang meluap. Ini di jalanan Pantura sebelum Batangan juga.
0: Okay.
4: Sangat airnya meluap. Ada genangan di jalur Pantura, Bung Yuda, di daerah desa Ketitang Wetan, wilayah Batangan ya.
0: Hmm.
4: Karena luapan dari air hujan ini kelihatannya, sungainya juga sudah peres dengan tanggul.
0: Okay.
4: Demikian laporan saya dari Batangan menuju Rembang, Bung Yuda.
0: Wah, dari Batangan ke Warasika ya. Di daerah Ketitang tuh dua arahnya merambat ke Warasika karena apa? Karena ada genangan air. Tapi sekali lagi kondisi airnya masih, ketinggiannya masih dalam taraf yang aman untuk dilintasi ya. Bukan yang sampai tinggi, sampai menghalang, menghambat jalan kedua arah gitu. Kendaraan tadi sedikit terlihat kan dari audionya, wus wus wus wus wus, tanda kalau kendaraan masih tetap bergerak di kedua arahnya. Cuma memang ada genangan di kawasan Jalan Pantura, Juwana menuju arah ke Rembang di daerah Ketitang Batangan Pati. Matur suwun Pak Junedi ya untuk laporannya dari kawasan Pantura Batangan Pati kawan yang perjalanan menuju arah Rembang. Dari daerah pantauan Rasika paling timur kita ke daerah pantauan Rasika paling barat ya, yaitu di Pekalongan. Ada Mama Manis nih yang menyapa dari Pekalongan. Selamat pagi Mas Yud, Mas. Oh, Yudato ya. Mas Jamalnya libur. Pekalongan pagi ini cerah setelah tadi malam diguyur hujan. Sendirian toh, minta lagunya Liodra ya, yang Sang Dewi. Oke, Mama Manis. Kemudian Pak Elan. Ini Pak Elan lagi di
5: yang arah
0: Bukit Bintang.
5: Gunung Kidul. Harap berhati-hati, ada wimbok muat tepung atau semen ini yang bubuk cantik. Pertama sudah motor, harap berhati-hati.
0: Wah, ini jalan raya Gunung Kidul Ngawarasika ya. Dari Batang Kabupaten Pati ke Pekalongan kita langsung geser ke jalan raya kawasan Gunung Kidul, akses menuju ke Bukit Bintang, daerah istimewa Yogyakarta kawan. Informasinya ada truk terguling di sana dan posisinya menutup satu jalur pas di tikungan dan lalu lintas berlaku buka tutup. Wah, aku kudu forward ke siapa ini teman-teman ke daerah istimewa Yogyakarta kalau ada informasi lalu lintas seperti ini tuh. Kawan yang mau ke kawasan Gunung Kidul nih, ada himbauan dari Pak Elan, ada kejadian truk terguling di daerah Bukit Bintang Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Yes, nanti kita forward ke banyak grup lah kalau gitu ya, siapa tahu ada yang akan perjalanan menuju arah ke Gunung Kidul dan sekitarnya. Kawan di 058, selamat pagi. Ini memberikan informasi ada truk mogok di depan SMP Negeri 3 Ungaran, jalan tersendat ke dua arahnya. Truk mogok yang sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang masih di lokasi. Tepatnya di kawasan Jalan Patimura Ungaran, Kabupaten Semarang di depan SMP Negeri 3. Pak Yuda, ini tadi yang dari Karanganyar. Dari Karanganyar Solo menuju arah ke Semarang ya. Dari Karanganyar Solo menuju Semarang lewat ke Gemolong Karang Gede. Ini sudah sampai Tingkir. Lancar banget pun lalu lintasnya. Gemolong Karang Gede, Suruh, sepanjang perjalanan dari jam 6.30 tadi sampai dengan jam 8 lebih 10 masih berkabut sepanjang jalannya. Tapi masih lancar ya, itu yang paling penting. Pak Eko, Tanah Mas.
6: Melawan orang salah saja satu, sudah repot masjid, apalagi dikeroyok. Segitu banyaknya orang bodoh atau nah, orang salah, malah kitanya yang salah. Nah, jadi kita yang bodoh juga.
0: Makanya melu ketularan.
6: Kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, balik badan, tarik selimut, tidur aja.
0: Alah, ya. Biarkan pihak berwajib, tapi padahal tadi sebenarnya yang menegur kejadiannya ya pihak berwajib ya. Wong mereka yang punya wewenang mengatur area proyek berjalan dengan baik dan benar, tapi kok diseneni. Ya itulah mentality masyarakat kita ya guys. Masih sangat jauh sekali dari kesadaran terhadap taat aturan. Kok kendel ya berarti ya pengguna jalan yang tadi disoroti sama Pak Rizky Septa Al-Fajar ya. Nyeneni petugas proyek. Padahal dia yang lawan arus, tapi yang diseneni, yang dikeroyok petugas proyeknya. Woo. Bravo, bravo, bravo. Dan aku yakin itu mobil pribadi kan? Tadi kalau laporannya Pak Rizky Septa bilang, mobil pribadi kan? Siapa itu di dalamnya? Siapa dan apa background pendidikannya? Penasaran sekali aku. Kok iso? Pak Danu?
7: Selamat pagi, Mas Yud. Menambahkan informasi, Mas Yud. Perjalanan kembali dari Demak ke Semarang jam 7.40, 7.50 itu ramlan jam kerja, berangkat orang kerja rame sih, tapi juga lancar, masih lancar. Hanya untuk pada ketersendatan di titik-titik tertentu seperti di depan Popan itu apa putar balik itu yang rame di situ, dan di ini jatenglah tadi hanya di titik tertentu yang depan. Untuk rob, genangan rob masih nyemek depan, belum mandi banget, masih di pinggir-pinggir saja. Moga-moga aman, lancar gitu. Okay. Perjalanan ini lancar banget, alhamdulillah. Mungkin kita berharap nanti lancar semua. Oke, semuanya tetap semangat, hati-hati di jalan. Kalau capek rehat dulu. Okay. Jangan lupa minum kopi. Mana kopi? Mbak Mas Yud, yang perlu dihindari cuman ini flyovernya Kubro itu yang apa? Kepadatannya itu. Jadi yang dari Demak mau ke pelabuhan itu juga lumayan tadi apa antriannya. Tapi masih lancar sih, masih jalan, jadi merayap pastinya. Terus kemudian yang arah ke Semarang juga sama, masih setelah flyover itu mau Kaligawi itu mau arah ke Tawang dan sebagainya itu sampai sebelum di rel sepur itu ya jalannya timi-timi padet itu, tapi masih tetap jalan, masih lancar itu. Ya itulah padet muntal sidik lah gitu. Itu masih kalau boleh minta request lagunya masih Semarang lantai 3. Semarang lantai 3 itu lawaran ya.
0: Jogja
7: lantai 2 masih. Itu semangat.
0: Raono lantai 3 pun kurang dur apa ada lantai 3. Oke, matur suwun. Itu yang tanya sayung ya guys. Tuh, panjang sekali informasi 2 menit menjawab pertanyaan Anda yang tanya soyang sayung ini jam 8. Wes, aku mengcopy laporannya Pak Danu barusan.
8: Mana kota? Rasika.
0: Oh, ini Pak Rizky Septa nih, tadi yang melaporkan ketemu. Saya melihat mobilnya ya tadi yang lawan arah dan juga crossing di area proyek tol Semarang Demak seksi 1 Kubro itu Innova warna putih. Saya lihat drivernya rambutnya gondrong. Ada antingnya Innova. Wah, ini merusak ekspektasiku terhadap Innova ya. Ya wis matur suwun. Sudah kita sampaikan juga kok. Nanti kita buat pelaporannya ke teman-teman tol Semarang Demak seksi 1 dan juga ke pihak kepolisian dalam hari ini Polsek Genuk. Agar pada enggak sakar PDW ya. Masa nyeneni kok nyeneni uang sing duwe proyek. Ngeri rae uang Indonesia. Nanti kita update lagi ya guys. Sudah tangi iki, rame banget atensinya. Aku cuma tinggal 30 menit menemani Anda. Tetap di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Nyari Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Sekolah Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: agar hal seperti ini dan kejadian kecelakaan tidak sering terulang, di mana pembatas jalan tidak sampai ujung ke ujung sehingga kalau malam sering laka seperti kejadian semalam. Sip, matur suwun Pak Arief Prabowo, kita simpan untuk atensinya. Pak Didik Sigit Setiawan menanggapi, oh Kawan Rasika yang ditelepon ya sama pinjaman online, bayar lancar ditelepon terus, ditawari, bayar telat ditelepon sama debt collector. Pak Yuda, Salatiga Ungaran rame lancar ya kedua arahnya. Sip, matur suwun Pak Yuda. Pak Sono, ini perjalanan aku sudah sampai Lingkar Pati Mas, menuju arah Karaban. Saya mau kirim ke daerah Karaban Pati. Matur suwun. Rame lancar ya sepanjang perjalanannya. Semarang sampai Pati cuma saat ini sedang antre di kawasan Kubro Ngawarasika. Kenapa? Karena ada truk mogok Ngawarasika. Posisi truknya persis di depan pabrik kopi yang arah menuju ke pelabuhan. Tapi saat ini dampaknya sudah sampai bawah jembatan tol katanya. Jadi terpantau cukup padat situasinya, dampaknya hingga ke area bawah jembatan tol Kawarasika. Meski posisi truknya yang mogok yang arah menuju ke mana? Yang arah menuju ke pelabuhan di depan pabrik kopi. Oke, Pak Putra, Pak Pria Adi Pranata.
1: Selamat pagi Mas Yuda, mohon informasinya perjalanan dari Kudus menuju
0: Semarang. Oke, langsung ya Kudus menuju Semarangnya tuh. Barusan informasi kawan-kawan sudah banyak yang sampai Pati, sudah banyak yang menyusuri di sana, kondisinya baik. Cuma nggak ada cuma sih, lancar semua. Kudus Semarang lancar, Semarang Kandeman apalagi full tol, situasinya masih ramai lancar saja saat ini. Nah ini Pak Rizky Septani menambahi informasi lagi nih. Saat ini tuh ada truk mogok Kawarasika, berarti mungkin tadi yang disampaikan Pak Rizky Septa ada mobil banyak yang pada crossing lawan arus di area proyek proyek tol Semarang Demak seksi 1A di Kaligawe itu, berarti mungkin karena mereka sudah sabar ya. Karena saat ini kan memang tersendat tuh karena ada truk mogok di depan pabrik kopi.
2: Untuk perjalanan sudah sampai di lepas Lingkar Kaliwungu, bentar lagi tapi. Untuk lalin masih ramai lancar, tadi dari Muktiharjo langsung los sampai Kaliwungu via full tol. Lanjut ke arah Kendal nanti diinfo lagi ya bun ya. Dan wis keadaannya wangel loh bun. Saya aja yang orang situ aja gak berani melanggar loh. Akam sih toh ibaratnya ya bun ya, aja gak pernah, gak berani dan gak nyaman. Kasihan yang dari arah pelabuhan mau masuk gak bisa. Tadi sempat terjadi ketersendatan yang arah mau masuk tol, karena di depan saya ada truk trailer 2, ditambah saya di belakang saya ada tronton 1, jadi agak tersendat tadi pas saya mau masuk tol.
0: Okay.
2: Begitu ya bun ya, karena nungguin truk trontonnya kan gak bisa langsung putar balik kayak kol diesel. Kalau kol diesel bisa, kalau tronton harus dua kali tadi pas dari exit tol Muktiharjo habis lawan arah. Begitu ya bun ya, lanjut, terima kasih.
0: Oke, di copy laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar, informasinya menuju arah Kaliwungu. Situasi arah baratnya nanti kabar-kabar lagi ya Pak Rizky Septa ya, biar nanti pantauan ke depan bagaimana tuh, soalnya kok menjelang jam 9 ini juga sudah ada beberapa pertanyaan tuh rekan-rekan yang menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Tadi kita terakhir dapat info 7.50 Pak Ragil Priyo Jatmiko masih lancar sih, cuma untuk pantauan terbarunya nanti ben. Wes lah Pak Rizky Septa lah nanti ngarah ke sananya ya, nanti pokoknya kalau ada informasi lagi kita munculkan. Di jalur sana, karena informasi terakhir tadi jam 7.50. Pak Prayogi Arif, ada truk berhenti di tol Semarang ABC, kilometer 425. Turunan tol Unika, turun berarti arah Krapyak ya, betul nggak Pak? Pak Prayogi. Oke, posisi

0: tepatnya ada di bahu jalan dan lajur kiri kawan, sudah ada petugas di sana. Lalu lintasnya merambat. Di tol Semarang ABC, kilometer 425B, arah menuju ke Krapyak. Pak Sondong.
1: Selamat pagi Yuda, meluncur ke Solo Tigo dulu, terus ngablak, terus muntilan, balik mampir Grabak pun. Ini sudah sampai tol Ungaran 429, padat lancar aja pun, dominasi kendaraan pribadi, biasa weekend pun. Kalau tanya jalan yang dihindari di mana, ya nanti pun, mulai jam 1 ke atas ya, paling nggak jam 1 sampai jam 6 petang, itu nanti biasa pun sayung.
0: Itu ngangkut siaran pagi.
1: Ketinggian 1 meter mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore, ini pasti berdampak pada arus lalu lintas sekitaran Sayung pun, terutama di depan kino sama di exit tol Sayung. Terus itu juga setelah jembatan Onggorawe sampai sebelum SPBU Batu itu juga tergenang pun. Nanti siang ya pun, kalau saat itu ini masih lancar.
0: Terima kasih. Oke, nanti yang tugas sore yang akan memantau. Tapi kan pagi hari ini nggak ada yang dihindari. Pagi ini, Deng. Pak Tenggo.
2: Mas Yuda, di jembatan pos 1 Labuan yang arah ke Kalibandeng, di sisi kiri jalan ada perbaikan jalan.
0: Oke.
2: Jalur menyempit.
0: Arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Karena tidak ada informasi jalannya, aku simpan laporannya dulu untuk arus lalu lintasnya. Berarti masih ramai lancar ya, Pak Enggal.
3: Sudah, ini ya yang di apa? Itu apa pengerukan tanah di Singorojo ini ya. Sekarang jalannya bersih, Mas. Bersih. Tidak seperti seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu yang sempat viral.
0: Iya, viral karena ketutup lemah kabeh ya.
3: Tidak tahu ini jalannya kok bersih. Sun.
0: Ya karena setelah viral itu kayaknya Pak Egal, setelah viral itu langsung ditutup oleh berbagai pihak, langsung resik deh kondisi jalannya di sana. Oke, matur suwun Pak Dana, selamat pagi.
4: Terima kasih Bapak atas masukan untuk pembuatan barrier dari ujung ke ujung. Sebenarnya kami juga sudah melakukan itu, tetapi kami bertahap mengingat anggaran yang terbatas. Jadi selama beberapa tahun ini kami bagi pemasangan barrier step by step gitu Bapak, dan tetap berhati-hati untuk para pengguna jalan, serta kami informasikan kalau saat ini tim kami sedang melakukan penataan kembali pada barrier yang sudah ditabrak di depan ada pedurungan. Matur suwun
0: Pak, terima kasih sekali. Belum juga kita lapor ke Pak, langsung sudah ada jawaban tuh dari kawan kita Pak Dana yang bertugas di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang dari DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah. Mengaten ya tadi Pak, siapa tadi yang memberikan atensi terkait permohonan mengenai median jalan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarangnya. Thank you Pak Dana ya. Pak Tito, lah iki mau Pak Sondong ke Grabak lho Pak Tito. Enggak ada laporan apa-apa, wis ikut Pak Sondong tuh. Laporannya tadi enggak ada kendala apa-apa, aman. Enggak ada begal, enggak ada maling, enggak ada kriminalitas pagi hari ini tuh tadi Pak Sondong ke Grabak lho, itu informasinya cetowelo-welo ya Pak Tito, masih baik, enggak ada kendala signifikan. Koh Wendy.
5: Selamat pagi pun, pukul 8:12 melintas di Puri Anjasmoro ya. Okay. Masih terpantau lancar, cuaca cerahnya di Kota Semarang. Request lagu dong pun yang
0: udah jam segini pun
5: diri yang jika kau lelah menunggu.
0: Oke. Okay.
5: Yang ini nih. Terima kasih.
0: Oke, okay. Matur suwun Koh Wendy. Pak Danang.
6: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
6: Melaporkan dari Kudus jam 8:19 menit dari Jalan Gebok Raya Lingkar Utara TL Peganjaran. Ini sampai di TL Jember. Lalu lintas lancar nih, belok kiri ke arah alun-alun. Untuk cuaca di Kudus cerah banget ini, cocok kalau mau nyuci baju, mau jemur baju. Sekian info dari Kudus Mas Yuda, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Danang, Pak Sugi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi rekan-rekan Rasika. ini ada kemacetan di exit tol Muktiarjo.
0: Betul, ada truk mogok sudah ketemu.
7: Kemacetan di exit tol Muktiarjo. Ini yang dari jembatan. Ini yang ke arah
0: Ekta. Ya betul, limbah truk mogok ini kawan Rasikawes dan di kawasan Kubro ya kawan. Ada truk mogok posisinya di depan pabrik kopi kawan. Truk mogoknya arah pelabuhan. Pak Akis.
8: Mas Yuda.
0: Pagi.
8: Terima kasih, aku mau OTW ke daerah Semen.
0: Semen
8: Gunung Kidul.
0: Oh, Semen. Mas Yuda. Oh ya, ini sami-sami matur suwun ya Pak. Sudah menyimak informasinya ya. Berarti informasi di Gunung Kidul pun tetap perlu kali ya. Bagi kawan-kawan yang ada di Semarang dan sekitarnya. Soalnya tadi ada laporan truk terguling kawan di daerah Jalan Raya area Bukit Bintang di Gunung Kidul sana kok ternyata ada kawan kita yang mau ke sana. Sip kalau gitu matur suwun sekali. Ini kok rame banget ya, tapi khas hari Sabtu kok ya. Ramenya menjelang jam 9 pas meh aku tutupan kayak gini. Pak Toyib.
9: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
9: Selamat pagi Mas Yuda. Izin menginformasikan
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 9 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memulai proyek perbaikan jalan rusak di 10 titik, mulai dari wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan ini secara bertahap akan dilakukan hingga 19 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, kerusakan jalan yang diduga dipicu oleh tingginya mobilitas truk galian C untuk proyek strategis nasional yang memiliki muatan lebih dari 8 ton. Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, petugas menerapkan metode baru dengan menggali dasar jalan dan memperkuat struktur sebelum dilakukan overlay atau pengaspalan. Sementara itu, rencana peningkatan mutu Jalan Pamularsih Kota Semarang resmi dibatalkan. Saat ini, status Jalan Pamularsih di Kota Semarang sudah berubah menjadi jalan nasional yang diwenangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang saat ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas terkait penindakan kendaraan dengan tonase yang berlebih. Rencana pemerintah Kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari sektor non-medis, mulai dari persewaan ruang, kegiatan penelitian, termasuk pengaturan pedagang kaki lima dan pengunjung lingkungan puskesmas dan klinik paru masyarakat. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir Rp2.000 bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kabar Haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo resmi menutup operasional pemberangkatan musim haji tahun 2026 dengan menerbangkan kelompok terbang 81 menuju Tanah Suci. Kelompok terbang pamungkas ini terdiri dari gabungan jemaah calon haji asal 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Secara total, Embarkasi Solo telah melepas lebih dari 29.000 jemaah ke Tanah Suci, sementara sebanyak 76 calon jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang oleh tim kesehatan. Bersamaan dengan penutupan ini, pihak Humas Embarkasi Solo meminta masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh terkait adanya pendaftaran jemaah haji susulan di akhir bulan Mei. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar

0: Lagi, toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabung.

0: Kiss, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: tercinta. Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Pok, timai dewe, lare wangi rendi, Mbak.
6: Mbak Siti, Pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, Mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 10 pagi. Waktu di Rasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka. Buka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan, seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Nyari Super Mase.
4: Kok tima EDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
8: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik, Guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 11 siang, waktu dirasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
7: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, sudah dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya tahap 1. Dari tahap 1 itu nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan melakukan perlimpahan.
6: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu dengan dukungan bukti visum, korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Dan Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekkah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Klassika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Nyari Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Klassika Pekalongan.

0: jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Pok, tima IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: Dan di acara ini, Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Nyari Supermase.
9: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29

0: atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Pok, Tima EDW, lare wangi renti, Mbak.
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Klassika Pekalongan.

0: Kalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Sekarang kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ingkang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadi ini sopo sejati ningku ing di akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Dados rahmati Allah niku ayo sing jem lho niki lho. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing makom hakikat dawuh Kanjeng Nabi layyad khula ahadukumul jannata bi amali sapa wae gak bakal iso mlebu swarga mergo ibadah zikire. Qalu wala anta ya Rasulullah napa panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi ibadah panjenengan sing kados mekaten mboten saged mlebu swarga gak wala ana illa ayyata ghammadillahu bifadlihi wa rahmati nek gak sabab rahmat saka Allah senajan aku gak iso mlebu swarga niku makom hake lungi tenki Jadi estu niku mboten enten, cemburu niku mboten enten, iri niku mboten enten, enak ati gak enak ati niku mboten enten, cinta niku pun ta. Napa malih inca dibaringi estu, dibaringi percaya besok bakal bejo dunia akhirat, mboten enten terpengaruh. Mesih nek diobong-obongi, alah. Aku modele gak patek direken. Aku modele gak patek diyo-yo-yo, si arek taman kanak-kanak niku. Yen apa mboten? Siji tempo niku Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kedayawan murid tanglet dateng hadamipun sapa iku? Kanca murid yai. Anu sono tak kono lha ngono mule ora opo ae. Boten suwe niku enten tamu. Boten tamu malih. Anu Kanjeng Syekh sapa? Murid ta sanes. Wong ado nggih. Kok mlebu belakno ayam. Lho niku lho didikane niku lho. Tanglet murid. Lah kok beda-beda panjenengan kiai? Gak beda-beda ngono. Nek jenenge anak murid iku duwe hubungan rohani. Duwe hubungan batinia. Ojo diukur cara zahir. Sing mantep atine. Gak usah teko mrene. Sing temen menyang Gusti Allah. Nggawa silsilahmu rohanimu. Kepanggih karo Gusti Allah. Kok tambah tak ladeni tambang kok sejeng kok iku. Sing digawe kok maca-maca mata zahir kok bae. Nek iki dhewe wong duduk murid kok wong liya kok. Sik butuh dindung-ndunge. Yen apa mboten? Lho niki hati-hati niki. Sampeyan pengin dadi wong napa wong-wongan? Hah? Kepengin apa sampeyan? Hah? Kepengin dadi wong napa wong-wongan? Kepengin dadi nek pun kepengin dadi wong, kepengin di wong-no wong napa mboten? Kepingin dianggap dimulyakno dituntun uang napa mboten kepingin dadi uang napa mboten nek pun kepingin dadi uang tentu kepingin diuwangno u saestu kepingin sampean cilok teng Al-Qur'anul Karim wa ja'alna ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nek uang-uang teman-teman kepingin dadi uang di uang no uang, sing siap dadi uang iku, sing disiapi niku nopo, sing disiapi niku ngadepi nopo-nopo, sing gak cocok karo ati ini, sing sabar, sing tabah, pinter, apal kabeh ilmu ngamuan, ditawur wong kampung, ayo mele pundi sampean ayo, gak patek pinter sabar, pinter ngamuan mele pundi, lo ngeten. Pun ge, ayo nopo sing es tu, sing nomor loro ayo sing niku mek kepingin dikir ibadahe dadek no genah ati, sing nomor telu kudu tu makni, nah nopo tu makni nah niku nopo coromong Jawa niku. Nen? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbing dateng kulan panjenengan enten ukurane yak nopo tumakninah zahir yak nopo tumakninah batin. Tumakninah zahir pun jelas waktu kon sembahyang sing tartil oleh moco sing alon-alon oleh neke anggotomu waktu rukuk waktu sujud lak ngeten ta niku dhisik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la tuman sampean napa sampean ngeten-ngeten niku coba aku tak takon Fatihah pun dhisik Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Coba komunikasi munajat teng Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Punta ya Allah. Ya nopo ya nopo ya Allah. sedaya puji niku kagungan panjenengan ya Allah. Sampeyan kali kula kepingin dadi wong sing temen dunia akhirat, sing pinter iso muji teng Gusti Allah. Mek gak iso muji syukur karo Gusti Allah, aja dadi wong. Saestu. Nggih ta? Besok teng akhirat napa male kula kale panjenengan para anbiya wal mursalin padha bingung besok menyang ngersanipun Allah mboten sanggup paring syafaat dhateng umatipun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok saged Kanjeng Nabi kok saged buka kuncine syafaat beresno uang-uang mulai Nabi Adam sampai dino kiamat mergo siji tok kuncine muji ngalem Gusti Allah sing dibuka karo Gusti Allah. Sampeyan kene kula cuma kudu iso sing syukur muji teng Gusti Allah. Afdhalud doa alhamdulillah. Yen apa mboten? Niku tak sampeyan baleki maneh nek wis kabeh dibalek nempen Arrahmanirrahim. Sampeyan ukur teng awak kula kali panjenengan. Kula niku ya Allah dinapak-napakno napa male sak jabane ibadah sak jerone ibadah ya Allah kula niki mboten karu-karuan si anan tapi kenyataanipun ya Allah kula ya Allah sik kathah guyune tinimbang nangis sik kathah enake mangan tinimbang gak enak mangan sik kathah warase tinimbang lara niku pancen estu-estu panjenengan ya Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ayo sing iso. Mugi-mugi kebuka manah kula kali panjenengan dening Gusti Allah. Mrek pun kula kali panjenengan kados mekaten cilik ati nemplek menyang Gusti Allah. Zaman terus no ayat Maliki Yaumiddin dinapak-napakaken ya Allah. Kula niku besok bakal bali dateng ngersa panjenengan ya Allah. Maliki Yaumiddin. Gak iso sembahyang duhur, gak iso sembahyang asar koyok ngono, sembahyang orang rokaat. Ditemeni teng Gusti Allah. Kenemenen kula kali panjenengan sing kathah iki. Nek pun iso nemplek Maliki Yaumiddin, kawet kula kali panjenengan iso genah oleh ngaku-ngaku Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai tepak oleh ngaku-ngaku ibadah njaluk tolong menyang Gusti Allah. Mek dorong iso telung ayat niki kon genakno, ojo macem-macem. Baru maupun ngeten kawit diluk kula kali panjenengan teng Gusti Allah, nyuwun teng Gusti Allah, ihdinas sing dijaluk niku mboten macem-macem, gak kepingin tambah pinter, gak kepingin tambah ilmu, gak kepingin tambah napa-napane, siji tok kepingin oleh hidayat. Niku wong sing genah. Urusan dunia niku engko dhisik ana nggone dhewe. Ihdinas siratal mustaqim. Ape minteri dhewe? Ape nyombong karo ilmune dhewe. Mergo iso maca napa mawon mboten cukup, terus ayat kepingin oleh pitutur dalan sing bener, jalan sing lurus, dalane sapa? Siratal ladzina an'amta. Dalane uang-uang sing sampun panjenengan paringi nikmat ya Allah, uang-uang sing kula kali panjenengan dikengken derek kare Gusti Allah, derek uang-uang sing soleh, ngumpulo karo uang-uang sing soleh, sing istiqomah karo kumpulane uang-uang sing soleh. Mboten dikongkon pinter, mboten dapatkan hidayat niki, kongkon derek. Gen apa mboten? Iki. Liwat pundi kula kali panjenengan. Ojo mana karo wong liya. Anak dhewe sak niki niku kata sing boten manut kari wong tua. Gena apa mboten? Napa anak kula kali sampean kurang pinter? Hmm? Ya wis dipondokno, ya wis dingajekno, ya wis iso dalile. Napa barang mule kok iso wani karo wong tuwa? Wong tuwa sing gawe, wong tuwa sing nguritno, wong tuwa sing jajani, sing wayahe mangan, kok sik nglawan mergo lingkungan. Saman kali kula saged napa? Mboten saged napa-napa. Kadang-kadang sampean mboten sengaja njaluk tolong teng wong, tolong napa sih sampean tuturno anak kula niku sampean tuturi. Kula niki mboten mandi kali anak niku coba sambate wong tuwa. Gena pembetul. Lame pun ngeten dus pundi, cuma kari siji tok kepingin oleh rahasia, kepingin oleh nur sangka Gusti Allah. Ener rahasia saking Gusti Allah niku liwat pundi? Nek uang kepingin dadi dokter tentu kudu sekolah teng dokter, teng kedokteran. Mboten ceritane uang kepingin dadi dokter sekolah teng arsitek niku. Kenapa mboten? Uang kepingin alim ngaji nang wong alim. Uang kepingin ilmu ini dadi yakin, yo ngaji nang wong sing duwe ati yakin. Engko ilmu keyakinane kepingin dadi wong sing soleh, yo kudu ngaji nang wong sing soleh. Enten kelasé dhewe-dhewe niki. Niki mek sak sing penting pokoke iso maca kitab, sing penting pokoke pinter ati-ati niki. Dadi kula kali sama niki kumpul wong soleh, kumpulane soleh. Ayo jak anak-anak kita niki dipun ajak kaya ngeten niku. Napa maulitan, napa zikir, napa manakipan. Nggih napa mboten? Napa hal akbar sampean tangisi ya Allah. Barokahipun para guru-guru, barokahipun para kiai-kiai, barokahipun para tiyang ingkang saleh ya Allah, anak kula panjenengan paringi nur teng kumpulan-kumpulan zikir teng ngarsa panjenengan. Niki tok nempel kula kali panjenengan siratal ladzina an'amta alaihi. Niki lho. Coba sampean. Sampean tuntun. Wong kadang-kadang teng daerah niku merayakno sekolah ngeta napa niku sekolah madrasah napa mergo enten kumpul-kumpul zikir teng Gusti Allah, mergo enten kumpul-kumpul takarrub teng Gusti Allah, mboten wani merayakno anak niku mboten wani. Aja preisik, ilmu ku yo penting, kongkon kumpul zikir niku mboten wani merayakno. Coba dikongkon baris berbaris ngeta. Coba dikongkon gerak jalan di prekno. Kapan ilmu ini dadek nonur? Saman mele bundi, pinter gak lemes kumpul-kumpul, bodoh tapi lemes mele bundi. Niki lho. Kula ingat dateng dawuhipun Hadrotu Syekh. Nih, Romo kula radhiyallahu anhu napa. Uang ahli zikir li, uang torekot iku li, bodoh tapi gak bodoh. Lah kok ngeten Bu ya? Mergo ngene ri. Wong tarekat iku senajan gak iso maca kitab, gak duwe ilmu, tapi gak bodoh rasane atine ing dalem zikir menyang Gusti Allah. Senajan bodoh iso nangis menyang Gusti Allah. Ing mongko pun dados cekelane para ulama, genai uang ibadah menyang Gusti Allah, genai uang zikir menyang Gusti Allah, mek ibadah zikire wis iso ngrasakno enak, indah, seneng madhep menyang Gusti Allah. Mek sik durung iso ngrasakno, sing numpuk zikirmu cuma oleh ganjaran tok. Hati-hati iki. Napa male babakan teng Gusti Allah, babakan dunya mawon, panganan mawon. Saman milih pundi? Panganan enak karo mangan enak, milih pundi? Nen? Coba panganan macem-macem disiapno kaya buffet, tapi mangan gak enak, cuma sambel ambek iwak asin, embo, milih pundi sampean? Jangan. Dan ilmu kula kali panjenengan niku teng njaba tok, bagaimana resep membikin masakan ini ukuran sekian-sekian disidang dihidangkan begitu indah. Nggih ta, modele macem-macem panganan tok tok tok nggih ta. Tapi tetep sak sret Gorokan niki enak, mboten enak niku mek Gusti Allah niki. Nggih napa mboten? Cegetan sampean tanganan enak niku jamin niki enak. Mboten saged. Coba milih pun tisak niki. Tanganan enak napa mangan enak? Sampean milih sak niki. Soge dunya kali soge rasa. Duwe dunya soge sumpek rupek mawon. Nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean mboten gadah napa-napa jembar mesem mangan enake mbo. Nggih ta? Iki padha mawon kan gak tukang becak niku senajan melarat. Mboten enten turus wengi masuk angin to, bak wong sing duwe mercy. Nek mboten teng dokter nggih. Lho pangeran niku ngelunggone dhewe-dhewe niki. Cuma sing nemen niku napa? Soge dunyane enak mangane tapi akeh gak ilinge. Nauzubillah. Niki hati-hati penyakit pergeseran-pergeseran kaya ngeten niki. Ten? Lho nderek niki lho. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo ojo sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ampun nderek kula ya Allah, dateng dalane pun tiang-tiang ingkang panjenengan dukani ingkang kesasar ya Allah. Jadi temriki niku jelas rusak kula kale panjenengan, rusake anak kula kale panjenengan, gak mergo gak duwe ilmu, gak mergo-mergo mboten pinter, cuma mergo pergaulan. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili. Wong iku melo agamane koncone. Nggih. Makanya saat ini ukurannya uang genah ini yang pertama ini siji. Ojo dilok ibadah, ojo dilok hikir. Siji tak nopo. Mek uang iki kerasan no omai. Insya Allah selamat. Ukuran yang beribu. Kok tak takon saman? Saman kita kira. Suwen di saman yang jopo kari yang juru omah. Oke. Okay. Dan? Suwe pun di. Ya. Sampean luwe suwe tengja tak takokno, sampean tengjali kok suwe niku enten napa? Ayo wong kantoran ngomong. Anu yai, kula niku napa? Nyambut damel yai. Iya, kok nyambut gawe tak takokno. Nyambut gawemu mulai jam 7 mulai jam 5. Sing kira-kira kon urus iku iso kira-kira ngentek sampai jam 7 sampai 5 mboten. Paling nek ditumpuk niku urusane cuma 2 jam, liyane niku cengar-cengir. Diangen-angen. Diapa-apa nek kula kan sampean niku serba salah teng pangeran niku. Mboten kenek dibujui pangeran niku. Mboten ngai kula niku kathah mantuke wong jam 7 nang ngantos subuh. Apa kok niku gak mule kok niku wong nang omah kari mendeme turu kok. Nek rasakno sampean niku eling keluarga teman-teman jarang kula kali sampean eling niku. Nek enten napa-napa ya Allah, nek tepake gak ana apa-apa. Ngenapa mboten? Cek Kanjeng Nabi dhewe ajenge wafat, ummati ajenge dibangkitaken saking alam kubur, ummati kula kali sampean tangisu rasakno takon anak dek kopine gak kira takon endi arek-arek wis adus ta dek, wis sarapan ta, wis sekolah iya iki durung berangkat pak nak kene bisa hati-hati selamat ya di Fatihah betul enten paling jejek bu rokokin di rokok ngono bareng Makanya kadang-kadang anak niku mek pinter. Nak kon niku cek nakale sih nak, ya apa sih nak? Bapak sih mek emak biyen. Apa oleh gawe aku koyo gawe kerupuk bae, Bapak. Apa gate wudu, gate sembayang, senggol-senggol nyengir dadi. Senggol-senggol nyengir dadi ya ngene, Pak. Tuman dah sampean kali kula niku mek jangan nangen ditemeni tuman, Dik. Engkau bengi dek, awak ini kepingin duit keluarga sing soleh dek, iya pak, engkau sembahyang isyak bareng ya, tuman, mari ngono sembahyang tahajud bareng dek, engkau mari ngono ayo dek ya bismillah, tuman, putenen, tensamban paling gak kebogero, ini terus kaya ini ngopo-opo, ayo bawa-bawa, ngak. Loh, malaikat niku si arep-arep aja ngendungo malaikat niku. Ya Allah, moga-moga mari tumpak-tumpak lang jinabat ya Allah. Mboten jinabat, nados jinabat. Turu sampe gak subuh, malaikat kore apa salah iki dadi malaikat. Kok tugas kok kene? Cepi. Ngira, kok doktere nggih lucu. Agar sehat, bunting masih kurang 7 bulan yang banyak gerak. Pancen waras awake, atine. Ya, makanya kalau kadang-kadang minggu pagi melaku-melaku kalau nyupir motor dhewe, ndelok wong tua-tua niku, napa? Napa istilah ini? Jogging. Lah iki kedunggu yo wis tua. Wong-wong iki rek wedi lara, wani mati. Gitu. Lha napa dekne niku lara wedi matine wani nek pancen wedi sak mate enak mata tibilku lup lari Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad ngeten ae sopo sing lari pagi ya pan nggih lho niki lho pan nggih niku dadi napa lho niki masalah napa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim lho niki tu maknina. Ngeta, pun mantun ngeten napa? Ro subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah kalimatut ta'ajjub. Suatu kalimat kalau disebut itu kena merasa ketidakmampuan segi akal, segi pikiran, segi ilmu dibalik noteng pangeran. Mboten nututi ya Allah. Ampun ya Allah. Pun mboten kena diracik malih. Loh, sampean koyo ngeten niku ngangkat malih niku sing diomongno niku dikongkon syukur malih teng Gusti Allah. Sami Allahu liman Allah taala mirengake dhateng tiang-tiang sing muji syukur. Kok niku wis muji ta mau iku. Lho pujine sing ditakokno kali Gusti Allah. Mboten macem-macem sami Allahu liman hamida sing diwaca napa rabbana lakal hamdu ya Allah segala puji bagimu ya Allah sakpira mil as samawati wal ard sak beke langit bumi mboten mampu kula ya Allah muji dhateng pang niki muji kabeh niki mangkane wong niku mek mboten saged muji syukur gak genah ben sujud malih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ngerasa cilik maneh dibalekno teng Gusti Allah baru sampean dielingno kanggo awake dhewe Allahu akbar lungo antarane sujud loro sampean jilok napa sing diwaca eling dhateng awake dhewe sing cek inone Rabbi firli warhamni lu manja-manja nggih Rabbi sing suwe niki sing tumaknina Rabbi firli warhamni nggih ta terus napa wajburni saman tambeli ya Allah sing kurang-kurang ya Allah warfa'ni jaluk mulya warzukni kurang napa iki wis iso sembahyang napa cek dere warzukni baru wis kabeh kon ngrasa salah, ngrasa gak tepat, wahdi wa'afini wa'fu anni, sampean lindungi ya Allahu Akbar. Subhana rabbi ya rabbi, bukan subhanallah, subhana rabbi. Enten kalimah napa niki? Mboten subhana, subhanallah. Nggih, subhanal hakim, subhana rabbi. Rabbi dinapak-napakno pangeran niku nuntun kula kalih panjenengan, susah seneng ya dituntun, aja ngomel. Kurang napa? Kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Longgo istirahat mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mboten langsung. Aja longgo. Apa kate ana istirahat barang nang pangeran? Siji padha waline ajeng mawon pun mesti di apa dionceki. Nggih. Akhire akhir napa? Asale Allahu Akbar. Akhirnya kepingin selah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo konteknya dewe. Sak durungnya kondue oleh selamat dituntun kali Gusti Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu at-tahiyyat. Sedaya peparing, sedaya anugrah, napa sing ingkang kula lampahi niki ya Allah, nggih kelebet peparing saking panjenengan, kagem panjenengan ya Allah. Krana panjenengan niku pengakuan akhir. Terus ngoncok tah. Gak eling kanan kiri, mboten didedek dening Gusti Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didedek napa? Ilingo menyang Rasulullah al-mursyidul akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula kali panjenengan niku sik dikongkon lirik Rasulullah kelayan Gusti Allah. Sembahyang niku khusus teng Gusti Allah, tapi sik tetep dikongkon eling Rasulullah, malah nimbali ayyuhan nabi. Duh Kanjeng Nabi, kira-kira kula tak kepingin takon, sampean niku mek diceluk wong, wekdal wong niku nyeluk sampean, raine niku noleh teng mburi, sampean tersinggung napa mboten? Nen? Sampean kula jak omong. Sampean kula jak napa omong-omongan napa kula celuk, tapi kula niku mboten madhep teng sampean. Kula ngene, tersinggung napa mboten? Tersinggung. Sampean teng mriku niku nimbali Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Teng pundi sakniki manah kula kali sampean? Nen? Assalamu alayka kalimah mukhatab. Padha mek adep-adepan wong urip, assalamu alayka, assalamu alaikum. Jawab Kanjeng Nabi wa alaikumussalam. Mangkane tahiyat niku dijenengi tasyahud. Tasyahud niku nyakseni. Nyakseni niku mek mboten saged mbuktekno mboten sah indah ilmil usul. Sampan ningali Kanjeng Nabi, nyakseni Kanjeng Nabi, tapi sampan mboten saged mbuktekno. Mangkane Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ngeta, ayo waktu awakmu nyebut Kanjeng Nabi kaya ngono, assalamu alayka ayyuhan nabi, meremno mripatmu, bayangno apa sing dadi kesenengane Rasulullah, apa sing diagem Rasulullah, apa gayae Rasulullah, apa perilaku, bayangno nok mripatmu. Insyaallah bakal temen kula kali panjenengan bakal hadir wajahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Robita. Nate ta sampeyan. Ayo sembahyang niki. Ben Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhr li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Nyari Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Mae dhewe lare wange rendi, Mbak?
3: Mbak Siti po?
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Sitine loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor, Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insyaallah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
0: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
3: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
4: Leres.
3: Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
4: Nggih, sampun.
3: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngatan, gitu. Gitu, pun ngatan mungkin tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali.

0: kotean ngoten raosipun?
1: Mboten.
0: Napa?
1: Cuma kaku
0: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
1: Sadi lumayan.
0: Sampun wonten perubahan,
1: nggih. Sampun.
0: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
1: Tiga.
0: Sekaping tiga, nggih, pagi siang malam ngoten.
1: Nggih.
0: Rutin pun telas pinten botol?
1: Sekawan.
0: Sekawan, rutin nggih.
1: Nggih.
0: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit sumprit. Matur nuwun Ibu.
1: Nggih, sami-sami.
2: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa madu pahit. Vitosa madu pahit khasiate sundul langit sumprit.
3: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten bangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
4: Ada pun pinten botol lagi terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun pinten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun sakit medal. Ini pun purun tenggane. Kutu neng, melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nanti siapa yang suami bapak kan pindah bang?
5: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
4: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
5: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nge. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah hati niko nyumun obat, makanya pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ngapunten dengan Tuan Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suarane kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
0: nggih.
1: Alhamdulillah. Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga kados kula. Nanti saya tetap.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda atau bisa untuk pengobatan ya, karena Bio 7 bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Bio 7 sendiri kalau rutin kita minum setiap hari punya banyak manfaat kesehatan untuk tubuh kita, di antaranya untuk meningkatkan metabolisme dan ekosistem enzim, mendorong regenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga bisa membuat awet muda dan berenergi ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini, memperingati dino setu tanggal piro kiye? Haha. Tanggal 23 Mei. Silakan yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa, Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Jangan lupa Bio 7 ini bisa untuk membantu mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit. Di antaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes wasir, diabetes komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, patu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain ya. Silakan kalau mau beli Bio 7, jangan lupa beli selalu Bio 7 nih, ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 barengan karo tulisan expired date ya. Ya, Prerato, kabare Adi Murat, Adimu, Mak Ijun, kerap tuku Bio 7, pengen ketemu aku, ketemu-temu, jare parah, dia kumpul ke, kejaran di desa. Ya, Adi parah kan kumpul ke, aduh, KPR tuh tak dikumpul ke, sel, gisel, ya. Andre wis metu ki, Andre, kowe ngomong bosmu, Andre, bos. Ngurungoke digodha, bos. Oh, radio sing isine ndongeng ora kok kuwi. Ya, yo ya, yo. Mari, mari. Nah, iki lucu maneh, yo. Ceritane jalideng sing pak gaya-gaya jrit ora sido kuwi jare wong geblek kok. Nek cerita swengi coke kae, nek gawe karangan kok iki ngomong kok. Aku nih ngomong ya orang gawe karangan apa angka bocah geblek kok. Ya bocah konslet to angel to nek urusane karoan sapa jalideng kok bisa mbak aku gawe cerita koyo kaya ya bisa bae. Bisa ya wong wis biasa tur pancen wonge mending sumplak. Ya padeng aduh ceritamu banjir pujian teng ya ono mana mbak-mbak asli si blek nek gawe cerita ki temenanan apa ngarang dhewe aduh takoki karo aku mulanya udah gabung bener ngajar di goda toko odiwe karoan sopo si Black apa toko dewe karo jalideng. Nah, nek Dila kan tinggal membacakan saja ngono ya. Yo ya, hari ini selamat siang untuk Pak Apri. Apri ya, Pak Apri yang ada di Karang Dadap. Mbak-mbak, tanda-tanda tubuh kebanyakan gula itu bagaimana? Oke. Pak Apri ya, Apri bukan Pak Pri ya, oke. Jadi gula sebenarnya bukanlah zat yang apa sepenuhnya buruk itu enggak. Karena kan tubuh kita sebenarnya tetap membutuhkan gula sebagai sumber energi ya. Nah, gula ini sebenarnya enggak terlalu buruk itu enggak. Karena tubuh itu perlu gula sebagai apa? Sebagai sumber energi. Jadi tidak semua gula diciptakan itu sama. Ada gula alami seperti fruktosa pada buah dan laktosa pada produk susu. gula yang hadir bersama serat, vitamin, dan mineral sehingga relatif aman. Ya, jadi gula itu macam-macam ya, karena tidak semua gula diciptakan sama. Ada gula alami seperti fruktosa yang ada pada buah dan laktosa pada produk susu ya. Gula yang hadir bersama serat, vitamin, mineral sehingga relatif aman. Sebenarnya seperti itu. Sebaliknya ada juga gula bebas, yaitu gula tambahan dari makanan olahan, minuman manis, madu, sirup, hingga jus buah tanpa pemanis. Inilah jenis gula yang perlu dibatasi ya. Jadi kita sebenarnya direkomendasikan untuk konsumsi gula bebas itu ya, sebenarnya tidak lebih dari 30 gram per hari bagi orang dewasa. Tidak boleh lebih, sekitar 7 sendok teh ya, ini pada orang dewasa. Nah, sekitar 7 sendok teh itu bukan cuma di minuman loh ya. Karena biasanya Anda makan makanan manis, misalnya roti. Kemudian jajanan-jajanan yang dikasih gula ya. Misalnya apa ya, sing manis-manis sing dibungkus sing nganggo godhong itu juga banyak yang dikasih gula. Ya. Jadi sebenarnya paling banyak itu seperti itu. Sumber gula tambahan pun sangat banyak, mulai dari minuman manis seperti soda, jus kemasan, kue, biskuit, coklat, selai, bahkan saus itu ada gulanya loh ya. Kadang kita masak yo jarene diwene gula enak, tambahi gula, angel mana yo. Masakan digula-gula juga, orang gurwet yang digulani yo. Sama nenggo tukang masak itu ada yang hobinya dikasih gula. Kayak Selena Gomez kae. Ya. Itu nek masak mesti mama sampe iki mesti masakane manis. Orang dia dicicipi mesti kaya kuwi. Manis po dia mesti kon nyicipi padahal sih didulit sithik emang udah manis. Ya, jadi sebenarnya yang kita makan setiap hari, yang kita makan manis atau minum manis itu bukan cuma dari minuman yang di mana-mana manis, tapi sebenarnya masakan pun dikasih manis-manis juga. Ya, jadi Anda perlu tahu ada tanda-tanda seseorang yang punya gula yang banyak, tubuh kebanyakan gula maksudnya. 10 tanda tubuh kebanyakan gula. Apa saja tandanya itu? Yang pertama adalah muncul banyak jerawat. Jadi lonjakan gula meningkatkan insulin yang dapat mengacaukan hormon. Akibatnya kulit lebih mudah berminyak dan berjerawat. Seperti misalnya saat remaja, melalui sampean sing bini ngombe es teh, jajan-jajan mangane akeh jerawatan, itu biasanya juga merupakan salah satu tanda tubuh kelebihan gula. Tanda yang kedua adalah mudah lelah, bahkan setelah tidur cukup rasanya capek banget. Nah, gula dapat merusak kualitas tidur. Selain itu, naik turunnya gula darah membuat energinya cepat turun dan Anda terus merasa letih terus. Kemudian tanda selanjutnya adalah bau badan berubah. Konsumsi gula berlebih memicu pertumbuhan bakteri dan ragi, jadi membuat keringat beraroma manis atau bahkan asem. Pada kondisi es krim, ekstrim maksudnya, keringat berbau buah bisa menandakan ketoasidosis diabetik pada penderita diabetes. Jadi keringatnya itu berbaunya setengah koyok buah, setengah manis kok gula ngono. Ya, diperhatikan ya. Tanda selanjutnya adalah mood tidak stabil. Jadi gula tinggi membuat energi naik drastis. Setelahnya gula turun dan menjadikan mood ikut-ikutan jatuh ya. Inilah mengapa orang yang kelebihan gula pada saat itu bisa merasa mudah tersinggung. Ya. Kemudian tanda selanjutnya adalah makanan alami itu terasa hambar. Jika stroberi terasa kurang manis atau ubi manis terasa biasa-biasa saja rasanya saat Anda makan maksudnya, bisa jadi ambang manis Anda sudah meningkat. Jadi tubuh mulai ketagihan rasa manis yang lebih kuat. Jadi ketika makan makanan yang sebenarnya manis, rasanya hambar. Tanda selanjutnya adalah lidah terasa berbulu atau kasar. Nah, jadi gula memberi makan bakteri di mulut. Ketidakseimbangan ini membuat lidah tampak putih, berlapis, dan terasa aneh ya. Terus tanda selanjutnya adalah kulit gatal tanpa sebab jelas ya. Peradangan akibat konsumsi gula tinggi bisa muncul sebagai rasa gatal misterius pada kulit Anda. Ngono ya. Terus tanda selanjutnya adalah sulit fokus ya. Sulit fokus, sering lupa atau terasa linglung. Ah, jadi penelitian ternyata juga ada yang menunjukkan gula berlebihan dapat memicu peradangan pada otak dan mengganggu fungsi kognitifnya. Tapi ini jelas sering lupa tidak kebanyakan gula ya, ya karena saya sudah cek gula darah saya itu normal. Ya. Tanda selanjutnya adalah perut kembung dan sering buang gas ya, ngentutan. Jadi kelebihan gula mengganggu keseimbangan bakteri baik dan buruk di usus yang akhirnya memicu gas kembung dan gangguan pencernaan lainnya ya. Terus muncul hasrat ngidam gula. Jadi gula ini memicu pelepasan dopamin, hormon rasa senang dopamin itu. Nah, ini membuat Anda ingin makan lebih banyak, menciptakan siklus ngemil gula yang sulit dihentikan ya. Jadi kalau Anda menghindari gula sama sekali itu juga tidak bagus ya, karena tubuh sekali lagi masih perlu gula. Anda bisa membatasi sebenarnya dengan cara yang sederhana ya. Jadi dengan cara perbanyaklah makanan utuh yang minim proses. Apa itu? Makan gula aja dan makan sayur dan buah. Ini makanan utuh ya. Kurangi minuman manis ya. Anda bisa beralih ke air putih atau teh tanpa gula, atau Anda bisa membuat infus water. Infus water itu misalnya timun dikasih air ya. Kalau kita punya kulkas, masukin kulkas diminum airnya, itu contohnya infus water ya. Atau misalnya jeruk nipis dikasih air putih tanpa gula, itu nanti airnya diminum. Ah ya. Kalau membeli makanan kemasan ya, Anda perhatikan label kemasannya ya. Hindari menambahkan gula ke teh atau kopi jika kita tidak perlu ya. Jika asupan gula tidak dikurangi, sebenarnya banyak orang yang nantinya berisiko terkena diabetes. Nah ini ya, mulanya hiduplah secara sehat. Perhatikan pola makannya, perhatikan kesehariannya, olahraganya, rutinitasnya, bergeraknya, ngono ya. Ciri-ciri orang yang dia punya kadar gula tinggi atau ciri-ciri diabetes diantaranya, orang yang sudah kena diabetes ya, ciri-cirinya adalah rasa hausnya berlebihan. Penderita diabetes biasanya merasakan haus yang tidak wajar. Hal ini terjadi karena tubuh kehilangan banyak cairan akibat sering buang air kecil. Nah, untuk mengimbangi cairan yang hilang itu, tubuh memicu rasa hausnya itu berkali-kali. Ya, terus tanda selanjutnya diabetes adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi, kadar gula darah yang terlalu tinggi membuat sel tubuh itu tidak dapat menggunakan glukosanya sebagai energi. Akibatnya, tubuh memecah cadangan protein dari otot sebagai sumber bahan bakar alternatif, sehingga berat badan menurun drastis dalam waktu singkat meski tanpa diet. Ya, tanda selanjutnya adalah frekuensi buang air kecil meningkat. Jadi ginjal berusaha mengeluarkan glukosa berlebihan dari darah, sehingga penderita menjadi sering buang air kecil, bahkan bisa lebih dari 5 liter per harinya. Kondisi ini biasanya berlanjut hingga malam hari dan mengganggu tidur. Ya, ciri diabetes selanjutnya adalah infeksi jamur yang mudah berulang. Jadi diabetes menyebabkan daya tahan tubuh melemah, sehingga penderita diabetes lebih rentan terkena infeksi jamur, terutama kandida. Jamur bisa cepat berkembang pada lingkungan kaya gula, termasuk pada area kulit ya, kulit lipatan dan bahkan organ intim ya. Tanda diabetes selanjutnya adalah iritasi dan ketidaknyamanan pada area genital. Jadi kadar glukosa yang tinggi dalam urin itu dapat memicu iritasi pada area genital yang ditandai dengan gatal-gatal, bengkak, hingga sensasi seperti sariawan ya. Kondisi ini sering dialami karena lingkungannya lembab yang mengandung gula itu memudahkan infeksi ya. Terus tanda selanjutnya adalah rasa laparnya berlebihan. Jadi ketika kadar gula darah turun drastis, tubuh mengirim sinyal seolah belum memperoleh makanan. Akibatnya penderita merasa lapar terus-menerus meski dia sudah makan cukup. Tanda selanjutnya diabetes adalah luka sulit sembuh. Jadi tingginya glukosa dalam darah itu dapat merusak pembuluh darah dan menghambat kerja sel endotel yang berperan dalam penyembuhan. Luka infeksi atau memar menjadi lebih lama sembuhnya sehingga meningkatkan resiko komplikasi. Ya, terus tanda selanjutnya adalah masalah pada kulit. Kulitnya kering, gatal, sering menjadi tanda awal diabetes. Pada beberapa kasus ya, muncul pula kondisi seperti penggelapan kulit di area leher ketiak yang di situ menandakan adanya resistensi insulin ya. Terus penglihatannya kabur. Gula darah tinggi bisa menyebabkan perubahan pada lensa mata yang memicu penglihatan kabur atau muncul kilatan cahaya. Jika dibiarkan bertahun-tahun, pembuluh darah retina itu dapat rusak dan menyebabkan resiko kebutaan. Hati-hati ya. Tanda selanjutnya adalah kesemutan atau mati rasa. Jadi kesemutan, mati rasa, rasa panas atau bengkak pada tangan dan kaki itu adalah tanda kerusakan saraf akibat diabetes. Jika gula darah terus tinggi dalam waktu lama, kerusakan ini bisa permanen. Nah, monggo yang sudah merasakan permasalahan tanda-tanda seperti ini jangan dibiarkan saja dong. Sekarang kan sudah ada Bio 7 yang bisa Anda minum untuk solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalani hidup secara sehat dengan tidak usah merokok. Makan berimbang gizinya. Perbanyak makan buah sayur. Minum air putih cukup 2 liter perharinya ya. Olahraga yang rutin, apalagi kalau Anda gula darahnya sudah tinggi. Olahraga rutin untuk kebutuhan ya. Terus tidur yang cukup, jangan sutris, jangan stres, jangan lupa bahagia. Ngerungok ke dugoda, barangkali anak manja sing sempok tukang nabrak-nabrak kae. Ya isik metu lucune. Barangkali metu jali deng, pak kaya-kaya jerit ora sido. Barangkali ketemu londo. Sing duwe istilah Chandra rambut emping. Aduh, barangkali ketemu Cita karo Andre, barangkali ketemu Wirat. Ngerokok di gode apa ae ya wong dilapi nek siaran kuwi seneng kok ya asale fane lucu-lucu. Aduh, kebahagiaan yang tiada tara ya. Jadi jangan lupa ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja. Lah yang paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya. Yo mari. SMS dibaca. Wirat Mahesa nang Republik Senegal. Main layang-layang di tengah hari. Mbak Nana adine Mbak Ambar. Siang Ibunda Peri gimana punya kabar? Awi rat, buah nanas sebuah kesemek. Dure panas ngisore nyemek. Enggak mau porat. Aduh. Ki janjane musim kemarau apa musim hujan sih ho? Kok ki porat? Udian sak geleme dhewe. Kapan rat? Tau udian sak geleme dhewe kapan rat? Nggon di Laura kok. Kapan rat udian sak geleme dhewe? Yo. Wingi sedina dilanang kajangan ora apa-apa rat. Malam Jumat juga ora ono udan-udan ngono lho ya. Aduh. Kapan kira tuh dan cakleme dhewe? Bledheke yo ampret kaya bome ira. Warna TV bi. Nganti sik turbin jundial. Poyorat kowe bocah cilik bisa jundial. dong melek kok peteng dedet jebul lampune mati. Karang peteng kan nyong metu di kamar bermaksud tak jukuk lampu darurat emak jebluk. Endas bisa. Endas ngantem pojok lemari sih Bu Bri. Tanak ndase mleyot wirat. Mleyotan kowe panci.

Lah sing gawe nyong kaget sampur melas sampur gugu. Jebul adine polowan gembur-gembur karo tiarap nang ngisor longan amben sih bur ya. Aduh, bakat-bakat ngelawak wis metu berarti tante. Aduh. Aduh ngesok nili ingarok ngomah wis kombang-kombang kaya kolam renang. Ora apa-apa, berarti apa de anakmu seneng kan? Tadi iki nek ana sing apalah, nyemek-nyemek ini malah seneng ya Rat. Kapan ki Rat? Udan ampret sak karepe dhewe iki. Kok aku ora ngerti Rat. Udan kapan lek ampret ki lek? Malam Jumat Pak ya. Ah, enggak jangan ora yo. Ah. Berarti sesuai dengan amal dan perbuatan lek. Ora nang kajangan aku masa ora asli. Oh, aku malam Jumat ki malah melek tekan jam sewelasan, yo, kok nak dilan nak kerjaan agak kan jauh solas, urung tur, yo dan biasa, dan alaman grimes kayo, yo, bahkan dila apalah isak, yo, orang dan nonyong si utori masih tu ya, yo berarti sesuai amal dan perbuatan rat, enggak murat, yo. Mas Andri di Pekalongan absen bagi Mbak Dil. Iya Andre, Mbak Dila, sampean wis milih-milih sapi ureng Mbak Dil, nggo korban. Sapine sampean cok regane piara-piaran ya Mbak Dil. Piara-piaran abi mundre. Aduh, korban sapi kok kuwi. Oh, ora Andre, nyora korban sapi kok korbane wedhus pendre. Urung kuat tuku sapi ya. Aduh. Otor dilan nek tuku wedhus sih sabare bodho Idul Fitri kae yo. Wis bare Idul Fitri setengah wulan langsung tilik wedhus. Kok kuwi ora yamene kok kuwi ya Andre. Yamene ta wis ora mikir iku ya. Sudah jauh-jauh hari sebelum bulan besar itu datang. Ngono Andre ya. Ayo ya yuk mari. Mari, sudah. Dikemon di mari, mari. Yes, yes. Pokoknya jangan lupa ya, bismillah. Kalau sakit, ikhtiar minum Bio7 saja. Ya, Bio7 ini tidak mengandung bahan kimia obat ya. Bio7 sudah terdaftar di POM, BPOM sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang insya Allah aman. Ya, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Dan bisa diminum juga bisa dioles. Itu kelebihannya Bio7 dibanding yang lain-lainnya ngono lo ya. Bisa semuanya ya. Yang paling penting beli Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oke, tapi jika Anda sukanya kok madu, nah sekarang ini sudah ada Vitosa madu pahit ya. Vitosa madu pahit ini lengkap komposisinya, ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi. Ini manfaatnya banyak sekali, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah ya, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegel pada pinggang, pegelinu maksudnya, pada pinggang, pundak dan punggung, juga untuk lambung, kolesterol tinggi ya, untuk batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, juga untuk menghilangkan bau badan. Itu kalau Vitosa madu ya. Silakan Anda beli Vitosa madu yang asli dengan harga Rp190.000 hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila dan di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran. Itu yang Dila rekomendasikan, beli yang asli ya. Atau beli langsung itu ke Rasika atau ke gerai Bio7 Dila di Pekacang, itu pasti asli ya. Terus jika Anda itu punya keluhan gangguan sakit di mata, nah jangan dibiarkan saja dong. Mata itu adalah jendela dunia. Jangan sampai nantinya karena tidak keurusan gelap gulita ya. Sekarang sudah ada Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata, atau Netracare ngono. Ya, itu harganya sama, Rp180.000. Anda bisa beli semuanya di Rasika Pekalongan. Alamatnya Rasika di jalur Pantura Wirodeso, di perapatan Abang Ijo Gumawang Wirodeso itu. Ngulon City kan ada pom bensin, ngulon meneh itu ada Hotel Madaping Ngalor. Rasika jejeran tembu ono antirane dhuwur ngono ya. Atau Anda bisa beli ke pusatnya Bio7 Pekalongan. Ya,

di Gerai Bio 7 Dila di Pekacangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekacangan Lor, Jembatan Tol Pekacangan Persis ya ancar-ancar kuwi. Ono gang jejer kantor kelurahan. Ya masuk 15 meter saja. Gerai Bio 7 Dila bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk rumah, tidak bentuk toko, tidak bentuk warung. Itu ada pada depan karoan kosan Lestari, kos-kosan ya. Oke, dan beli di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan. Yuk di koma dulu di Kemon Jembatan Emas ya.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
0: Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu agak semut, agak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
6: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
5: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Sudah boleh kembali.
5: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
1: Kebas kandel mati rasa
2: niki. Wates pet mati.
1: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh ngoten nggih.
2: Kali 12 dinten bincang Selasa.
1: Wah diitung tenan. 12 dino guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
2: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
1: Amin Allahumma amin.
2: Nggih,
1: ngunjuke ping 3 nggih Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok
2: makan.
1: Sehat selalu nggih Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate
2: sundul langit.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin BO7 dari radio, saya mengonsumsi BO7 sudah 5 botol. Begitu minum BO7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngoten.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lha duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih ngoten sampai waras to Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun Pak.
2: Nggih, sami-sami Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate su

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Sehat itu penting dijaga mulai dari sekarang. Tidak usah menunggu nanti tua. Yo nek kadung tuwa, nek ora tuwa, urung menjaga kesehatan. Wes engkik-engkik ya, bakane wis sangat oh. Nek Pak menjaga kesehatan itu tidak perlu ditunda-tunda, dari sekarang saja dengan cara jalani hidup secara sehat. Ya, tidak usah merokok. Rokok kira gane larang. Ono sing murah odil. Murah parah ya tuku sih. Ya, tidak usah merokok, kalau bisa berhenti saja. Terus olahraga yang teratur, makan berimbang gizinya ya. Banyak makan buah dan sayur. Buah-buah di sekitaran kita. Jambu biji merah ya, jambu bol ya. Pepaya, ini pepaya itu paling mudah. Kok nek makan pepaya isine mau buah berenang lemah, tukul. Dila itu dulu ya. Rumah saya yang di Bendan, saya ketika tinggal di Bendan itu kalau makan apalah pepaya itu pernah tak buat nemburi, kan di rumah Bendan itu di belakang masih ada tanah kosongnya. Tak buat bertukul. Barang gede wae pepaya ku akeh. Iki negore priye ngono lho ya. Aneh angin gede wae dine ngambri omahe cecere. Wih tak sedur. Oh ya akeh. Oh ya. Dan pepaya itu manfaatnya untuk kesehatan juga banyak sebenarnya. Itu biyen Dila pernah duwe wet apalah pepaya, woyake, omplot dodur ngono lho ya. Pak negore bingung priye sih. Woyake bingung kok dinek ngambruk ya mewong sale. Aduh, ya. Kaku ah. Jadi apalagi sekarang ya, banyak sekali tutorial cara berkebun secara mudah. Kalau Anda tidak punya lahan kosong, bisa apa nganggo pot, bisa yang tidak usah pakai tanah, pakai air, itu jadi orang itu yang memanfaatkan waktu luang ya, jadi duwenan kaya kuwi ya. Barangkali Anda suka, kan ada orang yang suka tandur-tandur ngono, nandur sing berbunga, sing berkembang, yang bergotong-gotong lebar-lebar ngono. Yo, tapi nek Dila senenge nandur-nandur yang berbuah. Nek Dila senenge begitu, karena manfaatnya buah ini kalau kita makan harian itu bisa menunjang kesehatan ya. Jadi makan buah sayur itu rutin tiap hari sebagai asupan vitamin ya. Terus tidur yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau punya Bio 7, diminum Bio 7-nya. Ora usah nggo peranti-peranti. Kok ah Bio 7 eman-eman wong lorone wis mari kok. Soleh ki nang kulkas terus Pak dinggo wi entek, syukurin ayo. Diminum aja Bio 7 5 tetes atau 7 tetes saat malam menjelang tidur atau saat pagi hari. Ya, itu kan bisa untuk menjaga daya tahan tubuhmu agar senantiasa kuat ya. Nah, kalau sakit bismillah ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7, termasuk bila gula darah Anda tinggi, rutin minum Bio 7. Terutama untuk Anda yang punya gula darah tinggi itu tidak boleh stres, tidak boleh banyak pikiran, ora usah mikir aduh lah koknya kena gula, enggak usah. Kalau sampean dipikirin jutaan-jutaan, stres, gula darah mungkin mudune angel, normale maneh angel. Jadi silakan ya, diatasi aja dengan bismillah minum Bio 7 boleh, minum fitosamadu boleh. Oke. Oke, oke, oke. Yuk, ya, yuk. Mari, di mari-mari. Yes ya. Terus untuk Anda yang bertanya seputar Ainucare ataupun Netracare ya, itu sebenarnya sama kapsul untuk kesehatan mata semuanya ya. Anda tinggal pilih aja antara Ainucare ataupun Netracare sama. Yang penting palangos cepat-cepat dikantani ya. Sakit itu jangan dibiarkan, apalagi sakit mata. Oke, Bio 7 jangan lupa beli yang ada GTT-nya. Kemudian beli fitosamadu yang asli juga di Rasika, di Gerai Bio 7 Dila, di apotek yang Dila rekomendasikan saat siaran ya. Beli juga Ainuker ataupun Netraker ya. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan setiap harinya. Panjol menjangan absen, Pak ngenteni ceritane wek jalidang maneh ah. Ceritane jalidang kuwi pancen ana-ana bae. Awes munggah kon medun bi bisa anut tok. Pancen longko bojo sing anutan kaya kowe teng. Mudun-mudun gara-gara duit Pak dewe-dewe, duitmu gitu. Ora kaya kowe duitmu duitku ah bojone jengkel nggal bengi ngudal-ngudal di aster. Aduh wong eke kabeh ning ngono setan jare dong kaya ora duwe dosa pancen bojo sing ngutang kok jare dong longko asli yo pancen julono ya. Anak manis jijelan cinta, mendung meneh, gludak-gluduk maneh. Bengi angine gedine pol, kena cekel tanah selnya gedine pol ya. Mumpung angine gedi, akiyo gentayangan karo papa ngejak metro mini. Mek ora kalah karo wong sugih kono kae, kok iyo. Iyo, karang wong sugih sakono hehehe, ditemoni angel. Eso-eso dan pol iyone dokati sendo bubuk. Wong sugih iki wis lunga. Langatnya dilangu pun grimis selo. Ah, wong nek grimis kan mengkone padha ring omah ngenteni grimise terang. Ngono sih. Tak tinggal metu malah teko ring omah. Aduh. Pernah udan-udan esuk-esuk healing-healinge ring endi? Wah, keliling dunia sel. Yo, di omah. Ring dunguni, dunguni wono pringgo karanganyar kajen kesesi. Wah, tekan ngomah jam 11 seprapat wak sengarola sawai saya. Aduh, pernah udara-udara saya ileng rendi. Apa tuku getrok bebean ora nyongis bosan. Tuku terus ngal dino Jumat bosan dewe. Esok ora temu, awan siti ora temu, sore ora temu. Sugih itu suka-suka. Ah, iya Rasel, sugih itu suka neka ya. Wingi parane jam 09.30 anane neni pok kae namane. Yo namane dudu neni tapi ngundange neni. Nono wong lunga kabeh. Ma izin weruh anak Arab sing cilik merangkang-merangkang. Awa ya. Maizun anak arah sili merangkang-merangkang dimbian Maizun anteng meneng orang nangisan kaya rambut mpeng kaya. rambut mpeng. Coknya dimbian nang wetenge kerosone kaya supreme beto. Iya dimbian kalau ya anteng. Aduh anak arah sili merangkang-merangkang lucu sih lo. Ayo sih lo. Aduh kau hadiahnya mek rong karong bubur iyo. Tenang sel yo. Wes tak singgah ke burung ding. Tapi kau nanti kau tak lurok ke. Bengi nang pantura bar ma'am nasgor ncomal. Ncomal udah nasak jem-jem. Apa iyo? Anginnya gede. Ngasih metro mini pak belok kiri jalan yang kanan sih. Apa ya sel karo kau anggi-anggian kae. Lagur pamangan segogor yang betekan comal. Torno anginnya gede pak ngiri ngasih belengganan metro mini ini ya. Metro minimu ya singit coy sel. Tapi bejo jalannya orang mundur ya. Mak izin pak sepik-sepik orang sido-sido. Pak takok-takok makan ikan wedus, ikan sapi, ikan indil dan lain-lain. Ya pak bodo. Ah, pak bodo besar sel. Gampang. Nek duwe nomere mas-masan mono pak WA okiye. Pernahe Bu Peri nek bubuk ngorok ora? Ah! Ngorok emange kuwe, ora ono sejarahe nyuturu ngorok ya. Aduh, ya. Wah, sampean seneng nandure sing buah-buah ya Bu Pri ya. Senenge ya sing woh-wohan, sing ana wohe dudu godhong-godhongan kembang-kembang dile ora seneng biasa tok ya. Tapi senenge woh-wohan. Ya kuwi contone nandur gandul, nandur tomat, nandur lombok. Paling seneng nandur lombok setan di lasline ya. Oh, cita-citaku kita Pak nandur wit anggur tapi wedi karo uler kenange lho. Alhamdulillah duwe wit serkoyo kembangnya akeh pok saben wong do tuku Bio 7 rek mangke mesti do takok wah kembangnya akeh nek panen beres ya do kaya kuwi tapi lah kuwi yo serkoyo niki mbak kembangnya akeh ora tau selamat mobrol-mobrol totok tapi iki lho wis metu apa lah kembang wis dadi buah siji aku senenge pok sak gelas gedine. Aduh, toko nambah sore kepo tapi nek wong dhewe senenge pok. Lah kae kebonku sing jati ngarang sing ado. Gedhange nek wong landung-landung sak tundun ki 14 cengkeh yo aku tau dunduhke loro. Wah, kena sing gawane. Tapi aku senenge pok yo. Kur judule gedhang tapi nek tak kebon sendiri. Senenge pok sel asli yo. Ah, senenge sing buah-buahan sing ana wowoane ya. Akiyo karo papa B anyar-anyaran seneng tandur menandur sih ya. Ahline tandur ki lek usat panjalu ho beber yo. Nandur puo ana ilmune yo. Akiyo Pak Meguru oleh ora le. Pernahe akiyo nandur lombok mek tukule buah tangan priyocorone lek Om Panjalu ki lu. Bocah cilik. Lu cah cilik ngecek takake lu. Pernahe akiyo nandur lombok mek tukule buah tangan priyocorone lek Om Panjalu ki lu. Pak mau jawab ora lu. Cacili sekat-sekat lu. Oh. Mama Gio hadir Mbak Kaji. Ya mah kaku ah karo jali teng. Ana ana bae yo. Ana crita niki ana-ana pancen kae. Kan esek mumet ki Mas Lot lucu ah. Nek urung sugih lucu. Mula jare Kakang Prabu kok aja sugih dhisik teng ndak ora lucu. Syukur kon urung sugih bae. Mek lucu terus oh. Awas ngorek-ngorek daleman ditambah Pak Prasmanan wis nang dhuwur kok kon mudhun, Gil. Pancen jamaah digoda ati ada duanya yo. Ora sida kaya-kaya cerita. Mudhun-mudhun. Aduh. Ah, memang jamaah digoda ati ada duanya nek kon gawe cerita. Mulane teng. Nek Pak Prasmanan gaya-gaya jerit ki, omone sing indah-indah teng ben ora kon mudhun, ngaten. Cita, kae tambahnya jebol sih. Chandra mana ono-ono bae ho Mbak Kaji. Ah, mping opo Andrea? Kae sing nyiptake iki londo, no rambut-rambut mping. Chandra si rambut mpingnya be gugu ala. Rambut mping iki sing kaya opo ngono lho, oh. Ora gimbal Chandra kuwi, apa rambut-rambut mping karang londo ya. Panjalu Mbak Kaji sing senyumnya ora gawe diabetes ya lu Panjalu BMKG hadir. Langit Pak Ambruk kiye yo kasih kene ora padahal bengi wis udan gemerot ngasih lampune mati ya bahasane wong kesession nggih gemerot. Gemerot ya apa? Wedhus nang nggokku wis kena nggo korban kalo yo Kaji. Wingi sing siji payu 2.300.000 yo Kaji. Lah mengko ora ngenteni wae gedhi ndisik. Aduh. Wedhuse dijukuk mesuk. Aku melu ngedunke kedupak bokonge si Yukaji. Wedhus tak tarik giliran aku mudun. Wedhuse iso mencak-mencak sak keleme dhewe. Karo wedhuse napa mencak-mencak ngari mencak pijar campur nguyuh si Yukaji. Wedhus kan hobine kok kuwi. Nek mencak-mencak campur nguyuh mulane kok nek mencak-mencak aja campur nguyuh lu ndak kaya wedhus. Karo wedhuse napa mencak ngari mencak jar campur nguyuh pancen wedhus kae. Nampa duit 2.000.000 punjul seperempat oleh bonus tendangan campur uyuh. Melas. Iki udane wis bres gemerot sampur gluduk yuk aja gemerot. Aneh-aneh bahasa gemerot ya apa karang gisel. Aku bisane nandur lombok wae duit sel kasel. Nandur lombok wae duit. Oh lah gisel rapi ini sing kaya kuwi lho. Gisel pingine nandur lombok mek tukule buah tangan. Ilmune perlu. Aduh, caci li. Yo. Agus Mustofa hadir. Oke. Mari Sidorejo absen. Hawane adem, Mbak. Kaya Pak Tibo banyune. Poyo sih durasika kaya ora tuh ya. Apa skrimis? Masya. Poyo sih le. Wes kaya krimis ya. Kono peteng porator mambune wis Pak Bodo nyate-nyate ayo siap-siap tuku obat sik mek sehat. Dudu kok kuwi. Jaga sehatmu sebelum lebaran. Ngono. Pak Bodo ya, oke. Isi angin ban truk muatan ikan lele tumpah di SPBU prisi iki. Muatannya tumpah, akibat tutup. Ya Gusti, lapaknya keliling kok ndak di pantai loh. Aduh melas mana wis ya. Kok ya. Jaga kesehatan sebelum bodo besar. Pak nyate-nyate aja mencret-mencret dhisik. Nek Pak mencret-mencret ki mengko ngenteni nyate. Oh, urung nyate-nyate kok mencret-mencret angel. Aduh. Kaku. Yuk mari. Elegar dan comal Mbak Kaji wadah Bio 7-ku. Durung disetempel kok wis kebuang. Ara tak kumpulke ben oleh sajadah sing iso mabur. saiki ora usum sing disetempel-setempel oh ya. Aduh, gimana iki ya? Jupo warna aku pengin ngumpul-ngumpul kayak ngono ya. Ayo mari. Mari. Terima kasih ya. Untukmu dan semuanya saja masih bersama kita di Goda. Di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes share balamo. Dan jangan lupa bismillah. Ikhtiarkan segala sakit Anda dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tapi kalau Anda misalnya sukanya madu ya wis. Beralih saja dengan minum Vitosa Madu Pahit ya. Kalau Anda ingin kapsul untuk kesehatan mata, Anda bisa minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih.
5: Sampun.
4: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: Tiga.
4: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
5: Nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundulan.
6: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
7: 60.
6: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
7: RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
6: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
7: Pengaturan punggung dari subuhnya
6: tinggi-tinggi. Sampun diderita berapa lama, Bu?
7: 3 tahun.
6: Selama 3 tahun, jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Biosaven niku ceritane pripun?
7: Ceritane yen pemirang ing radio.
6: Ngeten, mirang ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
7: Sekecane niku
6: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten-kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an, gih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
7: Botol kelima.
6: Botol kelima lagi merasakan perubahan, gih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wis pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngeten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Biosaven iki. Pripun monggo.
7: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon, minum jamu, kula minum jamu apa? Y7, ya alhamdulillah ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah alhamdulillah.
6: Sebelumnya Rin nampak sulit?
7: Iya, sulit sekali.
6: Nah, jadi sebelum minum vitamin nampak itu kesulitan. Saat menikah kondisi becok. Nggak mampu cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, betul dengan Ibu Siti?
8: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program
3: Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
9: Paring asma sinten?
10: Bang Edo.
9: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
10: Saking Lasem.
9: Lasem. Yuswanipun sak menika pinten, Ji?
10: 43.
9: 43 taun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
10: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
9: Ini berapa tahun menika, Ji?
10: Hampir 2 tahun ya.
9: 2 tahun. Niko sing diraosne napa jantung?
10: Iya, sesak. Napas sesak.
9: Kane sesak,
10: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
9: Nggih.
10: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
9: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
10: 3 kali.
9: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
10: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
9: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
10: Enggak ada, enggak ada.
9: Hanya Vitosa
10: saja. Hanya Vitosa saja.
9: Alhamdulillah sehat.
10: Amin, amin, amin.
9: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
10: Oh iya gitu.
9: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
10: Iya, itu betul sekali.
9: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
10: Alhamdulillah ada.
9: Hubungan suami istri semakin. Ya.

0: ada di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jaga kesehatan secara baik. Asalnya Pak Budu besar yo. Ojo ngasih lorong dhisik, ojo ngasih mencret-mencret dhisik, Pak Budu besar ya. Hari yang ditunggu-tunggu untuk bersenang-senang ya di sekitaran kita kok ya. Jarane Lek Kusno, diladil bener kandamu dil, nek Pak Budu besar kok ojo lorong dhisik. Semakin tak eleng-eleng malah aku nemeriang dil gara-gara kowe. Kok gara-gara aku ya ora. Wong kudu suruh aku malah ngeleng-eleng silek sampean kowe ngarang ki. Kan aku ngomong, jaga sehatmu sebelum bodo besar. Lah sampean ya ora usah dieleng-eleng. Tetap aja jalani hidup secara sehat, ngono lo gal dino. Anek perkara sampean mangkli emeriang, ya panjen wis jatah emeriang kok. Tapi ndak usah kuwatir ya. Meriang-meriang sudah ada Bio 7 gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bio 7 saja dari sekarang. Yang penting kalau mau beli Bio 7, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ngono, nyolane aku. Lucu mana ya. Lanjut lagi. Roma Bapak Ena juga dilegok celile. Bojong absen lah karo Pak ngrungokke SMS jamaah digoda sing koplak-koplak Mbak Di lo. Iya, pancono koplak-koplak kandhane aku kadang-kadang nang omah. Opolah ora Pak mangkat siaran kuwi. Kelingan anak di WA lucu-lucu ki nyong syukur kuwi yo kangen mangkle mangkat bae nang omah Pak opo. Ngono Roma, Bapak Ena juga. Roma judule. Aduh. Info cuaca legok celilai hujan manja Mbak Dil, alias udan ora gedhi yo, sing udan gedhi iki ngono gisel kena cekeli. Ngono apa sel ya. Yo ya yo mari gono margono absen. Jalinan karo Mas Black kuwi Kakang Adipo nek gawe cerita padha pe gebleke. ora ta? Ora Kakang Adi yo seji yo. Dari wajah itu ndak ada mirip-miripnya belas kok ya. Tapi nek padha begebleke lho kuwi. Sing cok dikategorikan Kakang Adi bisa. Ya mbuh. Kuwi nek do ngarang cerita kuwi, Pak kirimke nang digoda kuwi, ngirimne ngarangi kuwi pirang jam kok kuwi. Sak dawan-dawan ya. Wae anak manja ya sak dawan-dawan. Wae jalideng sak dawan-dawan. Oh, nek londo tane Pak ngirimke dina iki wis ngarang dek wingi ya, karo jambak-jambak Ines podi anteng to. Aduh. Wong geblek tapi cengentani akeh ya. Cuma digoda aja ya, sing dongentani wong geblek akeh. Apa iki? Panjalu gemerot kuwi dan deres. Mrene sel nek pengin lomba uwae buah tangan sel, ka sel. Pasangane wedhus sel. Aduh, Eka Faidia sembung kampel mburi Rasika. Nyoba absen bundia ben katok kemambang ora kelelap yo. Oke. Nggo buak nggo Mbak Asmana sing nang batik yo sak bebel. Sing selalu ngrungokke Bunda Dila, Bunda Necita. Ngarang mana Cit? Kowe si ora ora Cit, ora tok katok Cit. Kowe nek jengkel karo dagian jengkel bae kok malah kelelap yo.

Mbak, persiapan gaya-gaya jerit. Oh, tak kok inyong. Ah, tak kondek kono. Jar takone aku angel. Ayo. Menekete. He. Oh, apian kowe. Jar apa sithik takone dila. Angela. Cilek kaji yo. Oke, Gisel wis metu Mbak. Sel priye? Goreng endok isik geseng ora sel? Cukup, pokoknya besing geseng sel, kakean jahit. Kowe kok yo, akona kondria, di rambut mping todok kowe nek, apalah ngutek-ngutek Gisel ya. Oke, oke, lanjut-lanjut lagi. Lagi nyepak ring honam, urus itu-situ kan. Dedela absen. Kuwi Roma bapak Najwa tanggone Jalitang Mbak Kaji. Aduh, biasa berarti iki ya, sepaham. Yo Roma bapak Najwa. Oke. Okay. Ana manis jalan cinta. Ustaz Panjalu kon fokus wiridan bae. Engko Pak Bodo Besar pas nyembleh-nyembleh. Ora kliru ndonga Pak mangan lu. Aki ubi wis seragam njaga lo. Iki kaose beres asel. Kowe panjagal be pijarano kaose bareng. Yes, yes. Ayo. Ayo ayo mari ngundi sawung nyung paring. Hong nama wetmu tampet tak bingkisan ridung tak lanjut lagi ya.

Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir BioSeven. Yeah, BioSeven berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena BioSeven memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. BioSeven bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, mari masih kita digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes sirbal modern dari Kang Jali. Diladil pancen fanmu gitu geblek ape dil. Muga-muga sampeyan ora melu-melu geblek ora. Oh, cukup pendengar setiane bae Pak ora. Nyong ora melu-melu. Asline nek ora ono sing lucu-lucu kuwi kurang greget dil. Cuma nek misale sampeyan sing ora metu sisan malah sepi ya dil yo. Mulane tak tunggu-tunggu mudah-mudahan sampeyan sehat walafiat selalu ya. Oke Kang Jali, suwi tak katok iki yo. Ah, sampeyan melu-melu geblek wae ora nek bisa. Aduh. Prelu panjalu, apa tuku kopi di lampau udan-udanan dong dituang gelas pecah ge, sapa sel gisel karang panjalu ge. Terusane ape? Tuku kopi di lampau udan-udanan dong dituang delase pecah ngene di dadi delase. Mulano lu nyantai velu ya ndak dipoyo iki sel. Salam sehat bersama Bio 7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.
6: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
4: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa perut kita berbunyi ketika lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernafas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makan, usus juga menghasilkan gas. Saat ini, yakni apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan menghasilkan suara krucuk-krucuk. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.